0: kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daopa Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
0: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Kulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada, sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Kulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tetapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian, Balai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifatullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozim, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sudah dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
13: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat

itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana seperti jalur pengungsian serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Besok kita jadi naik piknik, akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pada Republik Indonesia, teman di Langgar, pendengar, kami masih bersama Anda di 103,6 MHz lewat musik dan informasi hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi, pendengar, kami akan hadir untuk Anda lewat Maluku Tenggara menyapa, dan untuk Anda juga yang sementara tidur bersama kami, nantinya juga ikut berpartisipasi ya. Topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Narasumber dari Camat K Kecil Timur ya, ada Bapak Pius Prits di Wakanubun Esos. Anda bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar di 0813-549-5875. Topik kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat akan hadir untuk Anda satu jam nantinya kebersamaan kita pendengar hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1 Kanal

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih terus dijumpa bersama kami pendengar. Dan kembali kita berjumpa lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini pendengar.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, kantor kecamatan bukan sekedar bangunan birokrasi ya, melainkan simpul utama tempat masyarakat pertama kali merasakan kehadiran pemerintah. Sebagai garda terdepan, pemerintah kecamatan memegang peran vital dalam mendekatkan pelayanan, menyederhanakan urusan administrasi, serta mendampingi ohoi-ohoi agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Mengupas peran strategis ini pendengar, topik yang akan kita bahas pagi hari ini lewat Maluku Tenggara menyapa, yaitu kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Dan di studio saat ini pendengar telah hadir bersama kita narasumber Camat Ki Kecil Timur, ada Bapak Pius Fritz D. Wokanupun Esos MSC. Saya sapa Pak Pius ya. Selamat pagi Pak Pius.
2: Selamat pagi. Selamat pagi untuk masyarakat di Kabupaten Tenggara dan Kota Tua.
0: Kabar baik ya hari ini?
2: Baik.
0: Pak Piusnya ini luar biasa energik ya, semangatnya juga luar biasa ya. Terima kasih Pak Pius sudah berkenan hadir untuk mengisi Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga berikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar Anda terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini di 0813-549-5875. Satu jam kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita mulai untuk dialog Maluku Tenggara menyapa edisi pagi ini. Pak Fritz, kalau subtema dialog kita hari ini kan memang sangat tegas ya Pak Fritz ya, kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Nah menurut Pak Fritz sendiri, apa filosofi dan tanggung jawab terbesar dari kalimat garda terdepan ini di Kecamatan Ki Kecil Timur Pak?
2: Kecamatan sebagai garda terdepan adalah birokrasi yang punya sistem dari pusat sampai di kabupaten dan sampai di kecamatan dan juga sampai ke setiap pohoi. Di sini adalah sistem soal pelayanan. Pelayanan kecamatan adalah sangat menyentuh kepada masyarakat dan sangat dekat dan juga sangat menjawab rentang kendali. Dan sistem ini kerja secara profesional, akuntabel dan transparansi dan juga cepat, tepat dan memuaskan dan juga efisiensi dan efektif dalam kinerja sebagai birokrasi ASN yang di kecamatan. Selalu membutuhkan pendekatan yang cepat dalam artian bahwa pelayanan masyarakat yang datang di kantor camat harus semua seksi harus melihat dan juga menjawab atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Contoh yang pelayanan dasar yang setiap kali kami di kecamatan laksanakan yaitu pelayanan kartu penduduk atau pelayanan keterangan kurang mampu dan juga keterangan domisili yang perlu camat tanda tangan. Di situ ada pegawai yang sudah siap di depan pintu terima mereka dan konfirmasi kepada camat atau sekcam atau seksi pemerintahan supaya kita bersinergi dan juga menjawab apa yang mereka membawa tanda tangan supaya bisa membawa ke instansi terkait atau dinas terkait yang sangat membutuhkan tentang keterangan kurang mampu dan keterangan domisili. Karena di situ jaraknya kecamatan Ki Kecil Timur tidak jauh dari juga kota yang jaraknya hampir 60 kilo dan mereka juga dengan transportasi sehingga mereka juga bisa melaksanakan atau bisa membawa kebutuhan mereka bisa cepat tembus ke dalam kota dalam arti bahwa bisa dapat sama-sama bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja pelayanan yang kami laksanakan. Selain yang lain-lain juga ada banyak Ibu.
0: Luar biasa ini garda terdepan, ini luar biasa Pak Camatnya ya. Tadi dilihat kemana-mana katanya capnya dibawa-bawa. Ini ya disebut garda terdepan ya, seperti itu ya Pak Camat.
2: Ah ya. Jadi karena camat adalah banyak juga urusan juga berhubungan di kabupaten, dinas terkait juga kita rapat koordinasi, dan juga ada rapat juga di kantor bupati, dan banyak juga kegiatan yang dibutuhkan camat hadir. Sehingga yang saya tanamkan dan prinsip saya adalah saya selalu bawa cap. Cap ini saya ada bawa dalam mobil. Dan kalau terlepas dalam mobil saya taruh dalam saku, supaya menjawab semua itu apa yang masyarakat membutuhkan tanda tangan dan cap itu harus ada di tempat. Jadi pelayanan ini bukan hanya formal, dia resmi saja di kantor, tapi ada kelonggaran, keluasan juga di mana tengah jalan, di mana tempat, dan di mana saja tetap pelayanan tetap maksimal. Karena saya menganggap bahwa pelayanan ini sangat cepat, tepat memuaskan ini, supaya mereka juga senang, kami pihak kecamatan juga senang, apalagi saya sebagai camat, sebagai pemimpin satu kecamatan, juga menjawab perintah kendali itu. Karena melihat masyarakat ini semua punya kepentingan, kebutuhan, punya ini bermacam-macam. Ada pasti kebutuhan lain, baru mereka cari-cari dan mereka repot-repot. Lebih saya solusi yang paling ampuh dan paling dahsyat, karena garda terdepan ini adalah pelayanan prima. Itu adalah pelayanan publik yang paling mendasar adalah harus tanda tangan, cap tangan. Dan juga sudah informasi ini sudah ada di kepala-kepala desa 18 orang ini. Jadi mereka sudah tahu bahwa irama ini, langkah ini dan keputusan ini tetap berjalan efektif. Jadi masyarakat dan itu semua sudah tahu. Jadi tidak pernah datang di rumah, tidak pernah saya ambil cap dalam rumah. Tetap ada di mobil. Saya bilang saya ambil kunci mobil lalu saya buka mobil. Alasannya bahwa saya selalu kasih alasan. Kenapa sampai saya taruh cap dalam mobil? Supaya mempermudah, mempercepat urusan. Jadi urusan harus cepat. Jadi irama saya juga harus, pelayanan juga harus cepat, tidak boleh lama. Karena harus peka, tangkap terhadap kebutuhan masyarakat. Itu yang harus penting yang dilaksanakan di Kecamatan Kecil Timur.
0: Berarti masyarakat Kecil Timur ini luar biasa, betul-betul puas dengan pelayanan di camat, Pak ya. Dan tidak ada keluhan sejauh ini, Pak ya. Pasti seperti itu.
2: Jadi pegawai kecamatan sudah memberikan informasi lewat WA, lewat Messenger, dan juga memberikan nomor kepada masyarakat sehingga informasinya cepat. Sementara mereka dalam perjalanan, pegawai sudah sampaikan bahwa ada masyarakat yang membutuhkan tanda tangan. Jadi Pak, posisi di mana siap untuk tanda tangan. Lalu saya kasih tahu tempatnya, saya ada di, biasa di ruang aula bupati kalau rapat, atau di ruang kerja bupati, atau di ruang mana saja yang ada, saya bilang bahwa saya ada posisi di sini. Jadi komunikasi dan informasi tidak pernah putus, karena pelayanan itu bukan hanya lewat ketik saja, tapi harus bagi informasi juga tuh, memudahkan semua akses. Supaya kita bisa ketemu di mana, atau jalan raya, atau di muka, di mana saja. Jadi tidak merasa bahwa formal saja, tapi harus ada fleksibel.
0: Baik Pak Camat, bisa dipaparkan sedikit ya Pak, ini bagaimana gambaran umum wilayah dan tantangan geografis atau sosial di Kecamatan Kecil Timur saat ini dalam menghadirkan pelayanan yang merata Pak?
2: Jadi kita di sana 18 kampung. 18 kampung ini memang sinyalnya semua sudah bagus. Tapi jaraknya kantor camat hanya yang jaraknya jauh sedikit, barangkali ya ada dua hoi. Hoi sedikit ada hoi nol dengan merfum, dia masuk ke dalam sedikit. Tapi mulai dari Disuki, Semawi, Revap, dan Wain Baru sampai Rumah, Terat, Fatngon, Aben, dan Buk, dan Fit, dan Mestur Baru, dan Mestur Venus, itu tetap kantor kecamatan ada di depan jalan. Di depan jalan, jadi selalu ada pantauan. Di situ ada pantauan juga kepada masyarakat bahwa pegawai Bapak Camat sudah ada ke belum. Kalau Bapak Camat sudah ada, berarti harus tanda tangan di tempat. Tapi kalau bergeser ke setiap kampung yang kegiatan seperti evaluasi APBDES atau musrimang tingkat desa atau kegiatan-kegiatan desa yang butuhkan kehadiran camat, berarti informasi harus disampaikan. Tetapi tidak putus dalam arti bahwa pelayanan ini putus, tidak ada. Tetap dia maksimal, dia normal saja seperti ada di kantor. Atau mereka bilang bahwa sedikit lagi Pak Camat sudah sampai di sini. Jadi saya biasa kasih durasi waktu. 20 menit saya sudah sampai di kantor camat. 5 menit saya sudah ada di situ. Kalau setengah jam berarti setengah jam. Jadi ini hari yang diwakilkan untuk tanda tangan, memang kalau dia darurat urgen, sistem tanda tangan atas camat untuk mempercepat, mempermudah itu urusan pelayanan pemerintahan yang sekaligus menyentuh kepada masyarakat tadi.
0: Nah Pak Camat, ini bagaimana kantor kecamatan menyikapi anggapan lama bahwa mengurus surat di kantor kecamatan itu terkadang butuh waktu lama dan berbelit-belit ini Pak?
2: Nah, jadi di kecamatan pada dasarnya bahwa WA Group itu harus aktif, dan di sana kita punya sinyal juga aktif di kantor camat, ada bantuan bakti sosial tentang internet. Internet ini juga dibagi kepada masyarakat sekitar itu. Jadi anak-anak sekolah dan kuliah itu selalu ada di halaman kantor camat. Itu satu jaringan untuk dikasih untuk mereka. Untuk anak-anak kuliah, sekolah, butuhkan informasi, mereka di situ. Sedangkan satu jaringan kepada pegawai. Pegawai supaya kerja yang butuhkan aplikasi atau kerja kantor atau WA Group. Contohnya kayak undangan. Undangan untuk kita rapat pertemuan kegiatan di kecamatan atau koordinasi kegiatan apa-apa saja. Pegawai mempercepat dia, jadi dia tidak mempersulit. Dalam arti bahwa mereka membuat surat, lalu saya tanda tangan, lalu dikirimkan dari WA Group kepada WA Group Kepala Pelahoy. Ada di sana kepala grup, kami juga ada di grup-grup puskesmas, ada di guru-guru, ada juga grup-grup perangkat. Jadi soal berbelit itu memang tidak ada, dan saya harus mempercepat. Jadi surat-surat apa yang satu menit saya time scanner dia, foto lah saya tanda tangan, saya harus kirim. Kalau saya tidak kirim berarti sekjen, kalau sekjen berarti seksi-seksi harus kirim. Jadi saya sudah sampaikan bahwa seksi ini kirim, lalu kirim semua. Itu untuk mempercepat, mempermudah tadi akses surat. Jadi untuk soal berbelit di kecamatan memang tidak ada, tetap berjalan normal seperti biasa.
0: Tidak ada istilah berbelit-belit di KKP ya?
2: Iya.
0: Luar biasa ini. Dan Pak Camat, bagaimana Bapak membangun kedisiplinan dan semangat melayani bagi seluruh ASN dan staf di kantor camat Kiki Kecil Timur ini Pak?
2: Pertama saya sampaikan untuk pegawai kantor camat soal organisasi dalam kantor itu, kita bersama-sama itu harus punya komitmen, punya tanggung jawab bersama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga punya komitmen, dan juga harus punya motivasi spirit bahwa kita ada dalam kantor camat karena untuk pelayanan masyarakat. Jadi sehingga bicara tentang sistem yang ada di kantor, bicara tentang metode, bicara tentang paradigma yang ada di kantor, harus didasari dengan semangat, punya tekad yang kuat untuk bagaimana melihat tentang kebutuhan masyarakat, program masyarakat yang membutuhkan kita untuk buat pelayanan prima terhadap mereka. Dan yang kedua adalah pegawai ini harus taat asas sesuai dengan tupoksi yang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan bupati kepada camat, dan juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang tupoksi masing-masing, dan di sana ada tupoksi pelayanan publik, tupoksi pemberdayaan masyarakat desa, ada tupoksi juga pemerintahan desa, dan ada tupoksi terantib, ketertiban dan ketentraman, dan juga ada KSB perencanaan keuangan, dan juga ada KSB kepegawaian. Jadi sehingga semua sinergi dan semua harus punya tekad yang kuat. Dan saya sampaikan juga bahwa pegawai ingat nilai dan tata krama, etika, dan juga menjaga nilai-nilai yang ada, karena setiap kepala desa yang ada itu kita bukan punya bawahan, tapi mitra kerja dari kecamatan. Jadi harus mereka datang harus tegur dengan sopan, santun, dan ramah, dengan tenang melayani, dan juga masyarakat juga sama, supaya mereka pulang dengan rasa puas, rasa senang atas kehadiran kita sebagai garda terdepan tadi menjawab. Lalu kalau pelayanan publik, ini dasarnya juga ada di kepala hoi dengan perangkat. sehingga kalau ada sesuatu atau permasalahan itu selalu masyarakat menyampaikan kepada saya. Lalu saya sampaikan juga kepada perangkat, kepala HUI, bahwa pelayanan harus diutamakan. Karena negara ada, daerah ada, kecamatan ada, karena HUI kuat, kecamatan kuat, negara kuat, semua kuat. Jadi kita saling kolaborasi, saling sinergi, saling koordinasi, saling kerjasama yang baik, supaya tetap harmonis dan secara kekeluargaan 18 kampung ini berjalan dengan maksimal. Barangkali sedikit kita ngobrol-ngobrol pada pagi ini.
0: Soal kedisiplinan tadi ya Pak Camat ya, jika memang di camat sendiri ada ASN atau mungkin staf ya kurang disiplin, kira-kira ada ketegasan dari pihak camat sendiri?
2: Dari saya itu selalu memberikan pertama pesanan atau telepon, atau menyampaikan secara pendekatan yang pertama, kedua, ketiga, baru sudah panggilan. Tapi kalau memang mereka sudah hadir dalam waktu pesanan lisan baru sampai, berarti kita komunikasi secara kekeluargaan, diberikan nasihat, diberikan pemahaman, bicara tentang PP nomor 3, saling kesiplinan kepegawaian, lalu kekeluargaan, dibicara dengan baik-baik, lalu mereka taat, lalu mereka kembali hadir, lalu mereka proaktif tentang pekerjaan dalam kantor. Tapi kalau memang ada yang sempat ada di kantor tapi kerja, siap untuk kerja kegiatan atau program atau mesin, atau tiba-tiba lampu mati di sana, mereka kerja tugas kantornya di rumah segala macam, ya diberikan ruang untuk mereka juga supaya tidak putus. Intinya tidak putus, karena kita di kecamatan kadang-kadang kan lampu mati, jangan sampai ini ada kurang, di sana ada kurang atau hambatan dan tantangan. Jadi semua tempat itu harus kan ada WA, ada messenger, ada email, dan itu semua harus diperanaktif. Intinya saya bilang bahwa sekarang kan pekerjaan dalam kantor apa itu sudah teknologinya sudah canggih. Jadi tinggal semua bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa kirim lewat PDF, lewat Word, kita bisa print, kita bisa edit dan segala macam, sehingga bisa menjawab itu program dan kegiatan kita di kecamatan yang menyentuh langsung ke masyarakat yang khususnya ada di Kecamatan Kikecil Timur.
0: Baik Pak Camat, jadi sejauh ini bisa dihadapi ya untuk ketidakdisiplinan ASN maupun stafnya ya.
2: Iya.
0: Kecamatan juga Pak Camat memegang peran penting ya dalam mendukung agenda nasional seperti percepatan penanganan stunting dan ketahanan pangan. Nah, bagaimana langkah konkret kecamatan bersama Puskesmas ya dan Kader Posyandu di OHOI Pak?
2: Pertama, soal kerjasama dengan Kepala Puskesmas Rumat dan WND sangat bagus. Mereka sangat antusias, sangat aktif dan pro, dan mereka memang profesi sebagai kesehatan. Jadi data-data mereka itu sangat akurat, data-data mereka akurat. Lalu saya sampaikan juga kepada Kepala Pelaho supaya ingat, kita harus juga mendapat informasi dari dua puskesmas ini soal stunting. Karena program pemerintah itu soal rimbuk stunting, soal anggaran. Dari dana desa sedikit juga untuk bicara tentang stunting tadi. Bagaimana tentang anak balita yang kurang asupan, dan mereka barangkali dibantu secara sedikit dari dana desa untuk mereka bisa ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan atau ibu atau janinan atau susu. Dan ada beberapa ahli yang tetap jarang kalau ada stunting. Kalau tidak ada stunting ya memang mereka diprioritaskan ke program yang lain. Tapi kalau rata-rata semua itu kalau ada stunting tetap mereka fokus, kalau ada intervensi dari Kepala HUI untuk selalu menangani secara serius bersama dengan dua puskesmas tadi. Jadi stunting di sana yang saya sudah dapat data juga dari rumah ya sudah menurun. Yang awalnya 2025 7%, tapi sekarang sudah 4% itu untuk data yang akurat valid yang baru dapat pagi ini dari Kepala Puskesmas Rumah.
0: Berarti ada penurunan ya luar biasa ya. Tidak peningkatan tapi penurunan. Berarti kerja keras yang baik juga ya.
2: Iya, dari Kepala Puskesmas.
0: Baik. Pak Camat, kira-kira sejauh mana nih penggunaan teknologi atau media informasi digital dimanfaatkan di kantor Camat Kikecil Timur agar warga tahu syarat-syarat pengurusan surat sebelum datang ke kantor?
2: Pertama bahwa sistem kerja ini karena sinyalnya tidak kuat, jadi sistem kerjanya kayak macam kayak berhubungan dengan dana desa yang perlu aplikasi, itu diarahkan saja bahwa secara surat yang manual yang diupdate itu nanti turun saja di Dinas PMB supaya dia mempermudah dan mempercepat. Itu langkah yang antara yang pertama ya. Langkah yang kedua, surat-surat rekomendasi dan segala macam yang dibutuhkan di kantor camat tetap kita layani secara normal, lalu kita layani secara transparan dan terbuka, dan tetap mendukung tentang kegiatan program MOHO yang perlu ditindaklanjuti ke kabupaten.
0: Jadi masyarakat secara langsung datang ke kantor camat saja seperti itu ya Pak ya, untuk informasi-informasi mengenai syarat-syarat pengurusan ya.
2: Iya, betul.
0: Baik Pak Camat. Nah, bagaimana pelayanan bagi kelompok rentan ya, seperti lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas di kantor camat Kiai Kecil Timur, Pak?
2: Kalau di situ biasa karena ada yang orang tua atau keluarga dekat yang selalu bahwa mereka punya surat keterangan, dan desa-desa itu sudah aktif dengan hal itu. Jadi mereka waktu kita BLT X-ray itu mereka punya data sudah ada di yang lansia, yang kurang produktif, yang tidak kuat dan tidak ada mata pencarian, semua kan punya data semua sudah ada. Jadi surat keterangan kurang mampu dan segala macam itu selalu perangkat yang bawa langsung ke kantor camat. Jadi untuk 18 kampung sana itu luar biasa. Saya berikan apresiasi dan profesiat juga kepada perangkat dan kepala HO yang ada di 18 kampung sana. Mereka itu pelayanan itu tetap aktif.
0: Jemput bola ya.
2: Jemput bola mereka.
0: Tidak tunggu masyarakatnya datang, tapi sudah bisa membaca situasi.
2: Membaca situasi. Jadi mereka punya data valid itu sudah ada. Jadi dia sudah tahu bahwa keluarga ini kiri ini lalu muda itu satu kali bawa biasa 3-4 orang yang bawa. Tapi itu perangkat yang bawa. Dan perangkat itu difungsikan. Jadi garda terdepan tadi memang semua garda terdepan.
0: Iya.
2: Jadi dihitung person orang dan label kecamatan sebagai garda terdepan, MOHO sebagai garda terdepan, lalu person masing-masing juga garda terdepan, semua garda terdepan. Supaya menjawab itu pelayanan tadi menjadi pelayanan yang baik, normal, efektif dan efisien tadi. Jadi itu perangkat yang bawa. Itu saya, ada di sana saya rasakan itu perangkat yang bawa. Atau saudara atau pegawai yang memang merasa dekat dengan keluarga mereka bawa. Jadi kayak sudah saling ketergantungan. Jadi tidak semerta begini, tapi ada yang langsung urusan di kota dia bisa bawa. Ada kan anak-anak sekolah langsung bawa. Tinggal saya tunjuk saja bahwa rumah saya di mana. Yang dari tahunnya orang tidak tahu rumahnya saya di mana, ya semua datang. Tinggal tunjuk daerah sekitar kompleksnya semua tahu. Oh ini kayaknya datang cari Bapak Camat untuk tanda tangan. Jadi itu sudah hal biasa dan pekerjaan tiap hari sudah tuh tanda tangan itu paling tiap hari untuk dilaksanakan untuk kebutuhan.
0: Jadi pelayanan. Memang luar biasa ya pelayanannya, tidak ada hambatan untuk mereka yang memang lansia, ibu hamil dan disabilitas ini, tidak ada cerita bahwa mereka tidak terlayani. Namun bisa ada dengan gerakan jemput bola dan semua punya pelayanan, menerima pelayanan yang sama ya, seperti itu ya Pak Camat ya. Nah, bagaimana koordinasi Forkopimda Camat Polsek Koramil di Kiai Kecil Timur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar wilayah tetap kondusif, Pak?
2: Jadi selain daripada kita rapat bersama dengan Pak Kapolsek, itu selalu kan lewat via WA, SMS. Kalau memang ada kampung-kampung yang ada tidak nyaman atau ada kenakalan anak-anak, selalu Pak Kapolsek telepon. Pak Kapolsek selalu koordinasi dan telepon untuk saya. Setelah itu saya menyurati kepala-kepala HOI, lalu kita rapat dengan Pak Kapolsek. Sama-sama sampai sekarang ini kita tetap koordinasi jalan terus. Apalagi kegiatan sekarang lagi yang ada adalah turnamen bola voli Bupati Cup yang dilaksanakan di kecamatan, ya perlu koordinasi, dan kami meminta, membuat satu rekomendasi, meminta untuk surat izin keramaian dari Polsek untuk diberikan kami di kecamatan supaya menjaga ketertiban, dan Polsek juga disiapkan mereka punya personil untuk bersama-sama menjaga ketertiban keamanan yang ada di Kecamatan Kecil Timur, khususnya ada di turnamen Balfour yang sekarang dijalankan. Jadi komunikasi tetap jalan, kegiatan 17 Agustus semua kegiatan semua selalu kami menyurati komunikasi lewat telepon, lewat WA, dan Pak Kapolsek sendiri sampaikan bahwa semua itu lewat WA saja. Nanti fisik nanti kemudian, tapi darurat itu cepat Kalau bawa itu barangkali lagi satu jam baru sampai, tapi yang lain hanya satu detik saja langsung sampai, kita sudah bisa tahu informasi. Itu yang sekarang yang saya dengan Pak Kapolsek dengan jajaran sana itu punya sistem kerjanya seperti itu.
0: Jadi memang ketika ada persoalan atau mungkin ada hal-hal teknis di komunikasi seperti itu ya Pak ya. Jadi memang untuk acara-acara, untuk program-program yang dilaksanakan semua terlaksana lancar. Namun Pak Camat, kalau kita lihat apakah memang ada program-program khusus yang memang dirancangkan dari camat sendiri, ada agenda rutin yang dilaksanakan ya, agar memang tinggal tidak tunggu lagi ada masalah atau hal-hal yang ingin dibahas, namun ada agenda-agenda rutin yang dilaksanakan untuk pertemuan-pertemuan atau koordinasi dengan pihak-pihak Polsek atau Koramil di Kecil Timur seperti itu Pak.
2: Jadi pertama saya koordinasi dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Polsek. Pertama bahwa saya mempertegas sekali untuk anak-anak Kecil Timur yang dari kecamatan sana tidak boleh buat keonaran di kabupaten. Dan saya bertegas itu untuk semua kepala hoi. Harus jaga sikap mereka mulai dari SD, SMP yang ada sana semua. Harus tunjukkan contoh yang baik di Kecamatan Kecil Timur supaya jangan membawa datang di kota. Dan selalu saya buat ketegasan itu. Jadi selain program, tapi saya sampaikan di kepala hoi harus semua bertanggung jawab bersama. Karena keamanan ini bukan hanya pihak kepolisian, tidak. Semua orang, semua stakeholder, semua masyarakat, semua orang tua, dan segala macam harus diperlaktif. Jangan sudah ada masalah lalu dikambing hitamkan satu sama lain, tidak boleh. Jadi saya sudah sampaikan, tolong tidak boleh, tidak boleh. Seperti yang sekarang ada bola voli yang ada di Kecamatan Kecil Timur. Kalau saya lihat bola supporter yang berlebihan, ada pemain yang protes dan segala macam, saya kemarin panggil, marilah kita ofisial dan manajer saya harus ketemu dengan camat yang kepala hari supaya kita diskusi bersama. Ini menyongsong 17 Agustus. Ini kita meramaikan. Sehingga keakraban, kekompakan, kekeluargaan itu harus kita bangun intim. Supaya mencari bibit yang terbaik. Lalu ada perwakilan kita bawa ke kabupaten. 2000 putri dan putra supaya kita bersaing di kabupaten. Itu yang sejauh saya melaksanakan kemarin. Tetapi yang program itu bahwa saya sudah sampaikan bahwa program itu setiap bulan itu selalu ada rapat. Dan di situ saya sisipkan itu soal ketertiban dan kenyamanan, kampung-kampung mana yang minum mabuk itu saya langsung tutupin. Tidak boleh minum karena undang-undang sudah turun. Bisa-bisa juga kita juga harus miris itu harus disita dan segala macam. Jadi kita tidak pandang bulu. Jadi saya selalu koordinasi baik dengan Kapolsek. Dan juga karena Pak Koramil memang ada di kota sini, karena Pak Kapolsek kan dia dekat dengan kantor camat dan tempatnya lain, dan juga dia juga beliau juga biasa ke Danar. Tetapi saya selalu komunikasi dari tua dilancar dan kepala hoi. Jadi saya buat ketegasan karena telepon juga kepala hoi ini dia sangat menyentuh, dia punya masyarakat, dia mengatur, mengurus dan segala macam. Jadi kalau saya buat ketegasan kepada kepala hoi tetap jalankan sesuai dengan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, kita semua laksanakan dengan baik-baik, tetap jalan dengan efektif dan efisiensi.
0: Baik Pak Camat, sesi pertama ya 32 menit kita lewati, dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi kedua akan kita lanjutkan. Anda punya ruang ya untuk yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813 549 5875. Kita break sejenak pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Tuan Pendengar, lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Dan topik yang masih terus kita bahas terkait dengan kecamatan jadi garda terdepan ya pelayanan masyarakat narasumber dari Camat KI Kecil Timur ya, ada Bapak Pius Prits de Wakanobonesos MSI. Pak Prits, kita lanjutkan dialog kita ya, sesi kedua ini. Sebagai pembina pemerintah Ohoi ya Pak Prits, nah bagaimana peran camat dalam melindungi para kepala Ohoi atau penjabat dan perangkat Ohoi dalam penyusunan APB Ohoi dan pengelolaan dana desa agar transparan, Pak Camat?
2: Pertama adalah tugas dari camat adalah soal pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat atau kepala Ohoi yang ada di setiap desa. Yang berikut adalah soal evaluasi APBD itu selalu ada tingkatan dari Ohoi sampai masuk di kecamatan, sehingga di situ ada evaluasi bersama. Di situ evaluasi bersama ini ada dari pihak PMD, tenaga ahli dan pendamping desa dan pihak kecamatan bersama-sama dia program prioritas sesuai dengan kegiatan atau program yang sesuai dengan amanat undang-undang, regulasi yang diatur, sehingga program itu dia sangat menyentuh kepada masyarakat. Yang ada adalah pemberdayaan dan kegiatan, ada pembagian dana desa, sehingga mereka sudah tahu, kepala-kepala Ohoi ini mereka juga sudah tahu pembagian dana desa berapa puluh persen, dan mereka juga sudah tahu program mana yang diprioritaskan, kayak BLT terus diprioritaskan juga yang pertama, bantuan ekstrim untuk masyarakat kurang mampu, mata pencairan yang ada, punya sakit permanen, segala macam itu yang selalu dilihat sebagai program utama. Lihat tentang program santing juga, lalu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dimasukkan. Lalu di situ ada bahan koreksi juga dari pihak-pihak yang terkait yang bisa dapat memberikan saran atau memboboti yang sesuai dengan regulasi. Barangkali itu saja.
1: Dari hasil evaluasi ya bersama yang tadi disampaikan, apakah memang ada masalah soal penyusunan APB Ohoi dan pengelolaan dana desa ini?
2: Memang selama ini tidak ada permasalahan, karena memang mereka ikut semua tahapan pencairan di jalan sampai maksimal. Jadi sekarang sudah masuk dalam tahapan yang berikut, sementara mereka siap lagi, mereka punya dokumen-dokumen yang ada. Tapi untuk seberapa bulan ini tetap masih berjalan dengan baik.
1: Tidak ada keluhan dari para kepala Ohoi sendiri terkait itu, Pak?
2: Di sana karena kewenangan kami hanya soal program dan kegiatan itu nanti disampaikan lanjut ke dinas terkait adalah dinas PMD, dan nanti dilanjutkan lagi ke KPPN, sehingga kita hanya kerja sebatas sisi pemerintah, kerja sebatas dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Ohoi, lalu sisi pemberdayaan juga seperti itu. Dari kita intinya surat pengantar dari kecamatan ya kita tindak lanjuti masuk di tingkat kabupaten, dan surat-surat yang perlu kita verifikasi, validasi, lalu sudah net, akurat, dan dia sudah bersih ya kita kasih naik akan saya di mereka mau lanjut ke dinas PMD untuk soal dana desa dan pencairan selanjutnya.
1: Evaluasi itu apakah memang dia lancar ataukah memang ada waktu-waktu tertentu yang memang dipakai untuk evaluasi itu?
2: Dipakai ada waktu. Jadi harus hadir semua stakeholder yang peran aktif dalam setiap Ohoi, harus yang punya peran tentang program kegiatan asas dihadir ketua BSO, operator, kepala desa, perangkat, sekretaris yang harus hadir dan bersama dengan tenaga ahli dari dinas PMD untuk mereka menyiapkan persepsi sesuai supaya jangan ada rombak dirombak-rombak lagi atau dicoret, tapi harus data yang memang betul-betul akurat, valid, supaya bisa dipertanggungjawab oleh semua, karena ini dokumen yang penting sekali untuk dilanjutin ke aplikasi atau siskades itu. Jadi itu masuk di mekanisme tahapan dari dinas Pemda yang nanti tindak lanjuti.
1: Baik Pak Camat, ini jika terjadi kendala atau perselisihan administrasi di tingkat OHOI ya, nah bagaimana pendekatan musyawarah yang dilakukan kecamatan dalam memfasilitasinya Pak Camat?
2: Jadi dari awal itu kepala OHOI selalu menyurati juga kecamatan, lalu kita sama-sama dari bawah. Jadi kita sudah sama-sama memberikan saran, pendapat sesuai dengan anggaran yang perlu diprioritaskan karena efisiensi juga, sehingga program-program yang perlu diprioritaskan saja. Jadi mereka sudah tahu juga. Jadi mereka juga diplot juga masuk sesuai yang itu. Nanti dibawa kembali datang ke kecamatan lagi, kita lihat ulang lagi. Lihat ulang sudah net, selesai, berita acara ditanda tangan, segala macam, baru ditindaklanjuti ke dinas PMB. Nah, itu seperti itu yang kita sama-sama. Jadi penyambung desa punya fungsi juga ke situ. Jadi mereka sudah sama-sama melihat tentang dokumen yang ada. Kita sama-sama melihat, lalu kita sama-sama membobati, berikan masukan, program mana yang tidak prioritas, mana yang diprioritaskan, yang mana tidak perlu, yang tidak menyentuh ke masyarakat, lalu dievaluasi kembali bahwa program yang lalu tidak efektif, tidak efisien, lalu pakai kembali program ini, atau ini mubasir, itu harus dipertegas untuk tidak boleh.
1: Terhadap efisiensi itu Pak Camat, kira-kira apa dampak yang dirasa memang dari kecamatan Pak?
2: Ya, mereka merasakan juga, tapi karena kopdesnya juga membangun yang lain, bahwa di situ ada kantor juga yang bagus dan segala macam, baru desa untuk desa dan dipotong untuk desa. Jadi intinya fair-fair saja. Karena bangunannya ada di rumah yang sementara yang bangun, ada berapa rumah saja yang belum bangun. Bangkali dilihat karena luas wilayah atau jumlah penduduk saya di kecamatan kecil timur, tapi rata-rata ini akan jalan. Jalan, jadi soal dana desa potong untuk koblis itu ya, itu soal urusan pemerintah pusat, tapi intinya ada bangunan. Fisiknya kan ada. Jadi ini ya, lihat kantornya bagus, segala macam, ya sudah. Itu kan bukti nyata bahwa ya ada. Jadi harus menikmati semua yang ada, itu saja.
1: Jadi meskipun efisiensi tidak berdampak juga ya, tetap apa yang menjadi program nasional didukung oleh pemerintah camat, bahkan dari OHOI sendiri ya Pak Camat ya. Nah apa saja Pak Camat potensi lokal unggulan seperti sektor pertanian, perikanan atau pariwisata di Kecil Timur yang sedang didorong kecamatan agar dapat meningkatkan ekonomi warga Pak Camat?
2: Jadi di sana ada pertanian.
1: Iya, pertanian ya.
2: Pertanian itu adalah Aben Raya, Mustu Raya, dan Honol, Merfum, itu kan desentral untuk soal pertanian. Mereka itu profesional sekali, soal tanam sayur, tanaman-tanaman yang lain, pertanian lain sangat profesional sekali. Itu soal, sedangkan nelayan juga, ada juga di Mustu Raya juga nelayan, perikanan ini. Ini mereka ini punya hobi, punya minat, mata pencaharian juga ada di nelayan. Mulai dari dengket, tambuk, mustur baru, itu mereka tuh fokus juga di nelayan. Jadi menjawab ikan-ikan komo yang banyak-banyak itu dari sana. Dan sayur-sayur yang ada di pasar yang sekarang ini, itu banyak dari Kecil Timur. Itu mereka profesional semua tuh. Itu luar biasa. Kalau para wisata ini di Suk ini baru dibenahi kembali, lalu kuliner yang satu di Iso, rumah makan, lalu barangkali yang lain, barangkali kebun biasa saja untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau yang pertanian yang memang betul-betul sangat menjawab kebutuhan di pasar yang banyak-banyak yang mau mama dan mau jual itu semua dari Kecil Timur itu.
1: Bagaimana pendampingan dari camat terhadap desa-desa yang memang memiliki potensi lokal unggulan itu Pak Camat?
2: Itu waktu program itu pipilisasi, jadi harus irigasi air, dan kepala desa sudah tahu

0: tapi kecamatan itu kecil-kecil itu untuk khusus untuk pertanian itu saya masih unggulkan mereka, masih luar biasa. Berarti untuk Kecil Timur.
1: Pendampingan intens selalu dari pihak kecamatan sendiri ya untuk desa-desa yang memang punya potensi unggulan itu ya Pak.
0: Ya, ya. Jadi kami tidak langsung turun ke kebun, tapi di situ kan ada pemulung dari pertanian, dari bidang-bidang yang lain yang langsung bersentuh langsung. Tetapi kalau pendekatan kami itu lewat program kegiatan dari desa yang bisa ada pemberian bisa masuk ke situ. Lalu surat keterangan segala macam minta bantuan apa-apa yang perlu ketong tanda tangan, ketong harus tanda tangan supaya mempercepat tentang mereka punya kebutuhan yang ada di masyarakat.
1: Camat tetap mendukung ya Pak?
0: Ya, mendukung 100%.
1: Pak Camat, bagaimana pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan di Kecil Timur dalam memastikan aspirasi warga di tingkat tapak ini benar-benar terkawal ya hingga tingkat kabupaten Pak Camat?
0: Jadi program ini selalu diundang bersama-sama, lalu disortir, lalu program satu dua yang sudah ada di ketong sinkron saja. Memang kalau sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, berarti kita tidak perlu kasih masuk dalam program itu. Lalu program satu dua saja yang perlu dijawab, dibawa ke tingkat kecamatan, lah kecamatan kita lanjut lagi ke kabupaten, nanti itu ranah kabupaten yang memberikan kesempatan ruang, lalu memberikan peluang ke kecamatan dan desa itu tergantung dari kabupaten sendiri.
1: Tetap ada aspirasi dari warga ya Pak Camat ya?
0: Iya.
1: Baik Pak Camat dan pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, Anda yang saat ini sementara stay tune bersama kami, tentunya Anda punya ruang ya untuk yang mau berbagi bersama kami, menyampaikan komentar terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini, kecamatan jadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Lebih khusus juga untuk Anda pendengar dari Kecamatan Kecil Timur ya, kebetulan Pak Camatnya ada di sini, bisa langsung bertanya 0813-549-5875. Dan pendengar dimanapun Anda berada Pak Camat ya, kita akan membaca dulu ini ada pesan-pesan singkat yang masuk. Selamat pagi RRI. Untuk memastikan masyarakat paham akan haknya saat datang ke kantor Camat Kecil Timur, apakah di lokasi pelayanan sudah terpasang maklumat pelayanan yang memuat syarat, alur dan waktu penyelesaian surat secara jelas? Ini daripada C ya Pak Camat. Jadi memang di lokasi pelayanan itu sudah, pertanyaannya apakah memang sudah terpasang maklumat pelayanan yang memuat syarat, alur dan waktu penyelesaian surat secara jelas seperti itu Pak Camat. Jadi untuk syarat-syarat pengurusan seperti itu dan lain-lain apakah memang ada untuk sudah terpasang seperti itu Pak Camat, pertanyaan daripada Aceh ini.
0: Jadi di sana karena sudah aturannya baku sehingga pelayanan tetap selalu dengan normal, sesuai dengan jam kantor, sesuai dengan jam pelayanan masyarakat masuk, tetap harus pelayanan diutamakan. Itu yang kita jalankan di Kecamatan Kecil Timur seperti itu. Jadi tidak jam kantor, kalau di luar jam kantor yang tadi, bahwa di luar kantor pun tetap pelayanan sebagai rutinitas. Jadi kerja rutinitas itu kerja sudah baku dalam kantor. Jadi aktivitas manajemennya, lalu pelayanan administrasi dan pelayanan publik seperti kayak turun koordinasi dan fasilitas yang lain tetap di normal seperti biasa. Jadi di luar daripada pelayanan administrasi jam kantor, di luar jam kantor yang saya sampaikan di rumah, malam hari atau sembahyang atau jam olahraga, tetap prinsipnya adalah pelayanan yang diutamakan. Jadi bukan hanya semata formal saja yang ditulis, tapi pelaksanaannya pasti di luar itu. Tapi ya prinsip saya ini harusnya
1: langsung ya Pak.
0: Langsung turun supaya dia merasakan oleh masyarakat itu sendiri.
1: Baik Pak Camat, ini masih ada dari Ibu Novi ya di Langgur. Pagi RRI dan Pak Camat, mau tanya bagaimana dukungan dari kecamatan untuk kelengkapan fasilitas posyandu atau makanan tambahan untuk anak-anak di Ohoy Kecil Timur?
0: Ya, dukungan ini karena program pemerintah yang

0: sudah ada di setiap pohon. Mm-hmm. Jadi tambahan ini tergantung dari kepala hoi. Kepala hoi kalau memang sudah ada anggaran dalam, harus realisasi. Mm-hmm. Dan sudah saya sudah sampaikan di setiap pohon, kalau memang ada pos dan anggaran yang makanan tambahan, itu harus dikasih. Karena di situ ada juga di situ. Jadi kembali kepada kepala hoi. Jadi saya selalu berketegasan. Jadi bagi masyarakat, yang khususnya masyarakat yang tersayang, yang tercinta di Kecamatan Kecil Timur, mm-hmm. dan berapa hal penting itu selalu kendala itu yang saya biasa disampaikan oleh masyarakat. Saya sudah mempertegas, ada beberapa kampung itu harus fokus. Mm-hmm. Karena gizi asupan yang saya masuk mungkin bisa menjawab tentang anak sambung tadi. Jadi terima kasih atas jawaban. Dan saya sampaikan terima kasih juga atas masukan lewat WA. Nanti saya tindak lanjuti lagi. Saya kembali akan lewat WA dan saya akan telepon langsung juga, mm-hmm. supaya bisa menjawab makan tambahan tadi. Karena ini soal efisiensi dan efektif juga. Mm-hmm. Jadi soal efisien. Jadi nanti saya komunikasi juga dengan kepala-kepala ini. Kalau yang belum realisasi soal tambahan makanan gizi tambahan asupan kayak anak-anak yang sudah ada dana tapi belum disalurkan, ya nanti saya akan mempertegas mengkali itu saja.
1: Tapi sejauh ini Pak, dari evaluasi di tingkat camat sendiri, apakah memang ada desa yang memang tidak jalan seperti itu Pak?
0: Rata-rata semua desanya jalan.
1: Jalan
0: ya,
1: Pak.
0: Tetapi karena ini tergantung dari pencairan, kalau cepat berarti mereka cepat, tapi kalau ada yang inovasi kreatif ya bisa cari jalan dulu. Lalu saya sampaikan bahwa selain pertemuan di mana-mana, saya sampaikan bahwa ibu-ibu masyarakat di Kecil Timur khususnya yang berjual makanan yang bagus-bagus, yang dari pasar, yang dari kebun, yang segar, yang bagus, itu juga prioritaskan ke anak-anak makan. Karena itu nilai gizi juga tinggi. Ya, beta bukan dokter ya, tapi intinya harus prioritaskan juga. Jadi jangan kita berharap hanya bantuan dari pemerintah, mm-hmm. tapi makan hasil olahan, mm-hmm. Hasil kebun yang ada segala macam ini juga, nutrisi juga. Mm-hmm. Jadi barangkali yang harapan saya selalu sampaikan di Kecamatan Kecil Timur, seperti kayak macam potensi ikan yang segar, yang bagus. Nanti jenis-jenis itu tergantung dari ahli gizi, tapi intinya secara umum saya selalu sampaikan, barangkali itu saja.
1: Pak Camat, masih ada lagi ya pesan ya. Singkat ini dari Ibu Dian di Watek. Selamat pagi RRI, apakah warga Ohoi bisa mengakses informasi kegiatan atau program kerja kecamatan lewat media sosial resmi kantor camat agar kami tahu apa saja program yang sedang berjalan?
0: Ya, jadi program ini setiap tahun itu kan programnya sudah ada.
1: Iya.
0: Jadi program Muslim Cam, evaluasi APBDS, dan program juga 17 Agustus, situ evaluasi kepala hoi, dan banyak program di dalam. Dan terima kasih juga supaya kami sampaikan, kalau untuk saya biasa itu lewat Facebook, program kegiatan apa, rapat apa, itu selalu saya publikasi dia secara terbuka, transparan untuk publik melihat bahwa kegiatan ini hari untuk apa, lalu kegiatan muslimbang tingkat apa, desa, dari semua di jalan. Untuk khususnya kecamatan Kecil Timur, saya selalu update di Facebook untuk transparansi.
1: Secara pribadi dari Pak Camatnya ya?
0: Ya.
1: Tadi ditanyakan ini media dari resmi dari kantor camatnya ya? Ini harapan juga ya?
0: Ya, harapan.
1: Agar mempermudah masyarakat bisa tahu nih apa saja program kerja dari camat sejauh ini seperti itu.
0: Iya, betul. Betul, itu bagus itu. Jadi nanti baru kita kembali menilai lagi apa yang kurang, pasti kita siap untuk memberikan transparan lagi tentang kegiatan-kegiatan. Karena memang di kegiatan kecamatan itu ada sedikit dengan di kabupaten. Kegiatan kita itu yang paling

0: soal administrasi tadi, bicara tentang keterangan kurang mampu, domisili, sama dengan surat izin apa-apa, pokoknya yang kecil-kecilan di bawah. Dan pegawai itu hanya barangkali kegiatan di kecamatan itu terlalu banyak, hanya kegiatan muslim bangcam, evaluasi babidas, lalu ini kegiatan-kegiatan itu saja yang barangkali ada di kecamatan.
1: Pak Camat, ini mungkin pesan yang terakhir ya dari pendengar kita yang ada di Ohejang ya. Pagi RRI, Pak Camat, kalau misal ada warga yang butuh surat rekomendasi mendesak untuk rujukan berobat ke rumah sakit umum daerah pada hari libur atau di luar jam kerja, bagaimana alur pelayanan darurat dari pihak kecamatan? Waduh, ini jawabannya langsung ya.
0: Jadi untuk saya paling senang dengan pelayanan itu. Itu saya sangat, pelayanan itu sangat mulia untuk saya. Kalau di luar jam kantor dan malam-malam, dan itu harus mempercepat. Dan cap itu saya selalu bawa di saku. Saya bawa di saku supaya menjawab itu apa yang disampaikan ibu tadi dari hujan itu. Jadi selalu taruh di saku, taruh di mobil, taruh jam mulia segala macam. Karena bukan hanya formal saja, di meja saja, tapi di luar lingkungan, di luar lingkungan kantor, di kota maupun di mana saja, itu tetap saya pelayanan prima karena memuaskan soal cepat tepat memuaskan ini, soal kenyamanan juga dari masyarakat yang membutuhkan. Kita jangan pulang dengan tidak ketemu, rasa beban berat, apalagi ini sangat urgent. Kalau ujian ini saya bisa laksanakan ke Jawa Timur, kalau memang dia darurat, dokter butuhkan operasi, contoh operasi itu butuhkan sekjen atau kepala sekjen, harus tanda tangan. Karena menyelamatkan tubuh manusia, jiwa dan roh itu Tuhan punya, tapi itu harus cepat dia terjawab. Dan sekarang ini saya mau ucap di saku celana yang ada di hari sekarang ini, saya dapat mimpinya.
1: Luar biasa, jadi memang bisa menjawab ya, kapan saja bisa terlayani ya, dan hanya cukup langsung ke kantor kecamatan, dan ketika itu bisa dihubungi Pak Camatnya di mana saja, langsung bisa terlayani ya Pak Camat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terasa ya sudah di penghujung acara kebersamaan kita, dan tentunya di akhir kebersamaan kita kami juga minta kesadaran dari Pak Camat juga bisa menyampaikan imbauan atau mungkin pesan kunci dari Bapak ya untuk masyarakat kecil, dan agar memang bisa terus bersinergi bersama pemerintah seperti itu Pak. Apa closing statement dari Pak?
0: Harapan saya Camat Kecil Timur untuk warga yang ada di kecamatan, pertama untuk kepala pelaku perangkat, tolong kerja dengan ikhlas, tulus, dan mencintai masyarakat. Dan kita sama-sama dari pihak kecamatan, pihak desa, kita bersinergi, kolaborasi, dan kita sama-sama koordinasi yang baik untuk menjawab semua pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara profesional, transparansi, dan akuntabel, sehingga tepat dan memuaskan, sehingga mereka juga bisa merasa senang dan bangga punya pimpinan yang baik, yang selalu ada perhatian, selalu tanggap, lalu selalu bersedia melayani siang dan malam, waktu apa saja, darurat apa saja, dan di saat apa saja, yang kita selalu memberikan yang terbaik kepada kita punya masyarakat yang ada Kecil Timur. Yang kedua, harapan bahwa kegiatan lomba turunan yang ada di Kecamatan Kecil Timur, mari kita menjaga persaudaraan, menjaga kekeluargaan, menjaga hubungan keluarga, sahabat, kenalan, relasi yang ada di keempat negara yang ingin menonton. Kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka naik ke Kecamatan Kecil Timur untuk memeriahkan acara tersebut, dan mereka juga memberikan dukungan dan sponsor. Dan juga yang terakhir, untuk sportivitas, kita menjaga harga mati untuk kita semua, untuk menjaga nilai kebersamaan, untuk menuju kabupaten Maluku Tenggara hebat dan maju.
1: Luar biasa sekali ya pendengar dan pemirsa, kehadiran pemerintah yang nyata dan tanggap di tingkat kecamatan ini adalah pilar utama terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang maju dan sejahtera. Saat kecamatan benar-benar menjadi garda terdepan, maka setiap pelayanan publik akan terasa lebih dekat, cepat, dan membahagiakan warga. Kami ucapkan terima kasih Pak Camat.
0: Terima kasih. Berkat
1: berkenan untuk mengisi Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Sukses dan semangat selalu untuk Pak Camat dan seluruh jajaran yang ada di Kecamatan Kekecil ya Pak Camat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi lewat pesan singkat di hari ini. Saya Debi bersama seluruh kru yang bertugas pamit. Kita berjumpa lagi lewat Maluku Tenggara menyapa selanjutnya pendengar setiap hari Rabu, Senin, Rabu dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja nanti sudah. Petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatung sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di siang ini saya Tutu Lontra kembali bersua di rumah dengan Anda dan operator studio itu saya Lolin, operator pemancar. Kami menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dan kami sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar. Meningkatkan ASN dengan keluarga, wujudkan birokrasi humanis. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah melalui program pendekatan aparatur sipil negara dengan keluarga dan domisili akan mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN sebagai sikap tegas lembaga. Kebijakan ini bukan sekedar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Pada akhirnya, pendekatan ASN dengan keluarga adalah batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memulihkan kesejahteraan para pelayanannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Menteri P3A penguatan keluarga kunci cegah kekerasan terhadap anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya, upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Ia mengatakan keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan yang mampu mencegah berbagai risiko termasuk kekerasan terhadap anak. Karena itu, layanan Puspaga perlu terus diperkuat dan diperluas agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Dalam kunjungannya ke Puspaga Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Arifah meninjau berbagai layanan berbasis masyarakat. Layanan tersebut meliputi pelatihan bagi ayah, edukasi pengasuhan, konsultasi keluarga, konseling psikologis, layanan rujukan, kelas parenting, hingga literasi digital keluarga. Sementara itu, di Puspaga Semanggi, Menteri P3A meninjau pelaksanaan kelas calon pengantin yang membekali pasangan dengan kesiapan membangun keluarga. Program tersebut mencakup kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pengasuhan berbasis hak anak. Selain itu, Puspaga Semanggi juga menyediakan layanan konsultasi tatap muka maupun telekonsultasi melalui Siap PPAK

0: Dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus serta berbagai kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah dan masyarakat. Rifa mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Surabaya yang menghadirkan layanan puspaga hingga tingkat komunitas. Menurutnya berbagai inovasi seperti pelatihan ayah, kelas calon pengantin hingga layanan inklusif bagi ABK menjadi praktik baik yang layak dicontohkan daerah lain. Ia menegaskan pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan sejak sebelum anak lahir melalui keluarga yang siap menjalankan fungsi pengasuhan. Karena itu, pembekalan bagi calon pengantin dan penguatan peran ayah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

ing tetep ngagem kesopanan.

0: Kanjeng.
1: Sayur. Sayur.
2: Permisi.
3: Oh, silakan.
4: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Namun saatnya kami bergabung dengan tim siaran luar untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara.

0: khatib maupun imam pada Jumat kali ini. Kami mengundang dengan hormat kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat mengisap saf yang masih kosong di depan. Sekali lagi, demi kesempurnaan solat Jumat, maka diundang dengan hormat kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat mengisap saf yang masih kosong di depan. Baik, ada pun laporan kas uang Jumat Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 27 Juli 2026, ada pun pemasukan sebesar Rp922.000, pengeluaran sebesar Rp700.000. Dengan demikian, total uang kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp11.315.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Al-Ustadz Haji Ahmad Raharsun, SPD MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang bertindak sebagai imam, yakni Imam Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Al-Ustadz Tibrani Amin Renhoran, SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ma'asir al-muslimin,

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabarak wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku pelaksana selamat Jumat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kita untuk marilah selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah dan maghfirah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang jauh lebih penting daripada itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah dengan nikmat iman yang ada setiap hati sanubari orang muslim, sehingga kita semua bisa dapat meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita untuk datang di rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu tanggung jawab kita sebagai khalifah sekaligus sebagai abdi Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di siang hari yang mubarakah ini dapat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada kudwa kita, kepada pemimpin sejati kita, kepada mahkota mutiara kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau berserta sahabat dan para keluarganya, sehingga alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita masih menikmati indahnya iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengistiqomahkan hati kita untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya, maka mewakili setiap khutbah hati mengajak kita untuk marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah wasiat yang paling agung mulai sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada saat ini. Takwa adalah perintah Allah untuk seluruh umat manusia dari dahulu hingga sekarang. Takwa adalah kunci segala keberkahan dan benteng dari segala fitnah zaman. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat An-Nisa ayat 131. Takwa adalah cahaya dalam kegelapan zaman. Takwa membimbing orang tua dalam mendidik anak, membimbing pemuda dalam menahan syahwat, dan membimbing umat dalam melawan fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Ketika kita berbicara tentang takwa, maka kunci utamanya adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerak kita dan mengawasi setiap amal perbuatan kita, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'ars, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayan di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Ibnu Qayyim rahimullah menjelaskan bahwa makna "dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada" adalah bahwa Allah mengetahui dan mengawasi kita meskipun kita bersembunyi dari pandangan manusia. Tidak ada tempat yang luput dari penglihatannya. Tidak ada amal yang tersembunyi dari catatannya. Oleh karena itu, takwa yang sejati bukan hanya tampak dalam penampilan di hadapan manusia, akan tetapi lahir dari rasa takut, harap dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai kita di setiap waktu dan setiap saat. Inilah pondasi penting dalam menjaga diri kita, menjaga keluarga dan anak-anak kita, yakni membangun kesadaran akan ma'iyah Allah dalam hati-hati mereka sejak dini, agar mereka tidak hanyut hanya takut kepada orang tua, tetapi mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami pentingnya takwa dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa hidup ini tidak terlepas dari nikmat dan ujian. Karena itu seorang muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan dua akhlak mulia, yaitu sabar dan syukur. Sabar bukan berarti menyerahkan tanpa ikhtiar, bukan pula diam tanpa arah, namun sabar adalah kekuatan hati dalam menahan diri, teguh dalam ketaatan, teguh meninggalkan kemaksiatan, dan kokoh saat diuji di tengah musibah yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah, seperti bangun untuk salat subuh, menjaga wudu, belajar ilmu agama, berdakwah dan berbuat baik meski tak dilihat manusia. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menjaga pandangan, menahan amarah, meninggalkan riba, dan menahan lisan dari ghibah dan adu domba. Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah, seperti kehilangan orang-orang tercinta, sakit, kegagalan atau fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." Yang artinya bersabarlah, dan kesabaran itu tidak lain kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi syukur menggunakan setiap nikmat untuk beribadah kepada Sang pemberi nikmat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'malu 'ala Dawuda syukra wa qila man ibadiyasyakur." Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Maka setiap kita pasti diuji, baik dengan sesuatu yang kita cintai maupun dengan yang kita benci. Maka sabar adalah benteng pertama orang beriman saat ditimpahkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Yang artinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata, "Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, wa ma utiya ahdun ata'an khairu wa awsa'a minas sabri, yang artinya tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sebuah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar bukan berarti tidak menangis, tetapi menahan lisan dari keluhan, menahan hati dari prasangka buruk, dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah tampak kedewasaan iman seseorang yang mampu tetap bersyukur dalam duka dan tidak mengeluh dalam musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah segala kesibukan dan hiruk pikuk dunia, seringkali kita lupa bahwa kita sedang hidup dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, bahkan nikmat iman dan Islam yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Syukur bukan hanya dengan ucapan, angkat tetapi juga syukur yang pertama dengan hati, yaitu mengakui bahwa semua berasal dari Allah. Setiap yang kita miliki ini, baik jasad kita, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, setiap apa yang kita peroleh dalam hidup kehidupan ini, maka sebagai orang yang beriman, dia mensyukuri bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan, yakni syukur dengan lisan banyak menyebut namanya dan memujinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sesungguhnya tidak ada ruang dan waktu untuk dia bertasbih kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, ya dia bertahmid kepada Allah, dia bertahlil kepada Allah, dan bahkan dia selalu lisannya dibasahi dengan kalimat-kalimat salawat, kalimat-kalimat pujian kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur dengan anggota tubuh, yakni menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan sesuatu lalu memujinya, atau minum sesuatu lalu memujinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, maka setiap detik adalah peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan menambah nikmat, sedangkan lalai dalam syukur adalah jalan tercepat menuju pengingkaran nikmat atau kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejati tidak hanya sabar ketika tertimpa musibah, tetapi juga bersyukur saat diberi nikmat. Keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-imanu nisfan, nisfun sabaru wa nisfun syukrun, yang artinya iman itu terdiri dari dua bagian, yakni setengahnya sabar dan yang setengahnya lagi adalah syukur. Seimbang antara keduanya adalah tanda hati yang sehat dan iman yang matang. Karena jika kita hanya bisa sabar tapi tidak tahu bersyukur, maka kita bisa menjadi orang yang pahit dan selalu merasa kurang. Sebaliknya, jika kita hanya tahu bersyukur saat nikmat tetapi tidak siap sabar saat kehilangan, kita mudah patah dan kecewa pada takdir. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat tentang dua kemungkinan dalam hidup, yakni fa ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa akramah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabatalahu fa qaddarahu alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah
menghinakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita tentang sabar dan syukur. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini, mari kita tingkatkan

Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So istiqim waktu dulu, istau lurus dan rapatkan safnya demi kesempurnaan solat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Solat Jumat dengan nama Allah. Allah ya Allah. Syukur kepada Muhammad Rasulullah. Come on.

0: как бы...
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على وعلى آله.
2: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Roda Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach between Timor Leste at Indonesia. I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih

0: berikutnya.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

0: meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Mira Puniki Loli, Roti.

0: Kembali ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang bahasa Paris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di paskibraka.
0: Oh, Telelius.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, demikian berita olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Iya, bagi pendengar yang bisa memantau atau menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di siang ini. Kami mengundang Anda juga di Pro Dangdut. Passwordnya dangdut adalah kita. Di 081354958875 pendengar, di 081354958875 kami mengundang Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Iya, selamat siang bagi Anda yang baru saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda semua di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini di Pro Dangdut. Caca Handika 24 karat, Evita Mala Selamat Malam, Hesti Damara Cinta Bercabang, Ike Nurjana Padang Bulan, Imam S. Arifin Menari di Atas Luka, Nirmala Melayu Siti Nurhaliza. Kami mengundang Anda pendengar, jika Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, kami buka line telepon di 0813-549-5875.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuala Anda masih terus bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, kembali menemani Anda peringat di saat ini kami kru yang bertugas lintas tual siang. Saya Iksan Riyando, juga operator studio menemani Anda peringat. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat hari Jumat ya bagi saudara di luar sana ya, sejumlah pegawai di instansi pemerintah ya, masih menjalankan aktivitasnya di saat ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas di bawah matahari yang begitu terik di saat ini prayer. Namun tidak menyurutkan semangat Anda, terlebih bagi saudara yang tengah melakukan aktivitas di luar. Ya, selamat berjuang dan peringat lagu-lagu dangdut masih bersama Anda, dan kami sudah buka line telepon peringat di 0813. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur peringat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas 1000 pulau. Dan nanti kita akan kembali dengan irama lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Tuang. Dan peringat, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Lintas Ribu Pulau, Korul Nusantara 3, edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari kami RRI Ambon. Pastikan program makan bergizi gratis tetap tepat sasaran. Ombudsman RI, Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah di Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
2: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
3: Memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Nah, harapan kita ada sinkronisasi itu.
2: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ribu Pulau, Korel Nusantara 3. Saya Jos Ruiz, selamat siang.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ya, kita masih bersama di Prodam 2 atau Prengar. Anda boleh bergabung di line telepon 081-3549-5875 atau di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz. Anda bisa melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tetap dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

0: Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ya, program pemerintah yang terus bergulir, yang terus berjalan, yang terus digencarkan oleh para pemimpin negara dan juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, NTT, dan Maluku. Pernyataan

Itu disampaikan merespon sorotan di media sosial yang menyebut hanya sekitar 1% dapur MBG beroperasi di Papua, padahal wilayah tersebut masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Sudarjono mengakui pemerataan pembangunan dapur MBG di wilayah-wilayah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut Sudarjono, BGN telah memetakan daerah yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Terkait Papua 1% dan lain-lain, enggak hanya Papua, di NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ, kita mau perbaiki yang memang harus penting dan penting harus diperbaiki. Diujarkan Sudarjono dalam konferensi pers di kantornya pada hari Rabu, dua hari yang lalu, tanggal 29 Juli. Ia menjelaskan BGN menerapkan skala prioritas dalam memperluas jaringan dapur MBG. Daerah yang dinilai paling mendesak dan membutuhkan akan didahulukan agar program tersebut dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Selain memperluas cakupan di wilayah timur Indonesia, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah rawan konflik. Sudarjono mengatakan sejumlah uji coba telah dilakukan dengan menggandeng TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas umum seperti gereja sebagai lokasi penyaluran makanan.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Kisah cinta Frenger dari Neverland. Kisah cinta ini, apa yang menjadi kisah Anda dalam percintaan? Kisah yang romantis, kisah yang bahagia, atau kisah yang menyakitkan? Itu semua karena cinta ya, pastinya begitu. Salahkan cinta lagi ya. Baik, saudara Frenger, ada informasi yang lebih penting daripada urusan cinta dulu ya. Ya, perihal gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tengah hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang di bagian tenggaranya Maluku Tengah. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,9. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 1:11.04 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 5,35 lintang selatan LS 129,15 bujur timur BT. BMKG sebut pusat gempa 228 km di tenggara Maluku Tengah. Gempa bumi di kedalaman 251 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Dituliskan BMKG dilansir dari akun XM BMKG.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: diiringi.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja dikumandangkan azan sholat asar pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kepulauan K, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Iya, Rahmania Astrini, aku cinta dia. Pernyataan yang menyenangkan hati, yang menyejukkan jiwa ya. Membuat hati selalu terasa sahdu ketika orang yang kita taksir, ketika seseorang yang orang yang kita cintai mengatakan hal seperti itu, mengakui bahwa aku cinta kamu, begitu. Ya, rasa panas pun berubah jadi salju. Udara panas pun berubah jadi salju ya. Begitu dahsyatnya gejolak asmara yang terjadi dalam dada. Ya. Selamat sore untuk abah saudara semuanya di saat ini sudah beranjak pada pukul 16 waktu Indonesia Timur Prengar. Kita sudah memasuki waktu sore ya. Anda yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Sebaliknya yang masih menjalankan tugas-tugas, selamat menjalankan tugas, tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan tetap selalu waspada dan hati-hati. Bagi Anda yang mencari nafkah, harus mengendarai kendaraan, para driver ojek atau supir angkot, tidak perlu kebut-kebutan ya, tetap selalu memperhatikan ketika menaik turunkan penumpang, keselamatan harus diprioritaskan pergerakan. Ya, informasi sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Maluku terhadap masyarakat Maluku di perantauan, khususnya yang berada di Jakarta. Gubernur Maluku Henry Cleverisa menyalurkan santunan kepada korban bentrok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta pada hari Kamis kemarin, tanggal 30 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan melalui Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, kepada salah satu korban yang sedang menjalani perawatan di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM atas nama David Somokil. Santunan diterima langsung oleh orang tua korban, Agustina Somokil dan Fritz Somokil. Didampingi keluarga, atas nama keluarga mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Maluku atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk membantu meringankan biaya pengobatan dan kebutuhan medis korban. Pemerintah Provinsi Maluku juga memastikan santunan akan diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak keluarga guna menindaklanjuti penyerahan bantuan tersebut. Melalui kesempatan itu, Gubernur Maluku Henry Cleverisa menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia, serta mendoakan korban yang masih menjalani perawatan agar segera diberikan kesembuhan.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

bagian di luar sana yang mengakhiri segala tugas-tugasnya selamat berakhir tugas Anda. Para petani juga yang masih semangat di lahan pertanian sana, kalau sore begini semakin sore semakin indah ya, semakin batah aja di kebun. Apalagi kalau udaranya adem, tidak terlalu panas. Di kebun sana ada angin sepoi-sepoi sambil bakar jagung atau bakar ubi di sana ya. Sebagian para petani juga memanen komoditas-komoditasnya atau tanaman-tanaman yang memang sudah waktunya harus dipanen ya, selamat menikmati. Ya sebagiannya mulai dari bercocok tanam dulu, kemudian tanam, proses tanam menanam, baru nanti tuaikan hasil ya. Seperti yang dirasakan sekarang, sebagian petani juga sudah menikmati hasil dari jerih payahnya berbulan-bulan, menunggu sampai 3 bahkan sampai 4 bulan ya baru bisa panen ya sejumlah jenis komoditas. Komoditas-komoditas yang memang tidak memiliki jangka panjang pun cukup 2-3 bulan bisa dipanen ya. Selamat menikmati. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk bertani, jangan lihat dari umur ya atau generasi masih dalam kategori generasi milenial atau generasi yang sekarang ini. Tidak perlu gengsi karena banyak petani yang makmur, sejahtera, dan juga banyak anak-anaknya melahirkan anak-anak atau generasi yang cerdas, yang menjadi abdi negara, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pastinya peringat tidak boleh kita menganggap hal sepele menjadi seorang petani, karena penghasilnya luar biasa ya kalau sekali panen. Ya kalau beda cerita kalau umpama gagal panen, itu sudah lain cerita. Tapi kalau berhasil ya di mana-mana ya, bukan saja di sektor pertanian, yang namanya satu kegagalan itu hal yang biasa di bidang manapun ya. Kita saja yang di kantor untuk merencanakan sesuatu hari ini untuk atau satu bulan ke depan belum tentu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Begitu pun para petani, tidak perlu putus asa, yang penting mau mencoba. Apalagi tidak ada penghasilan atau tidak ada kesibukan lain, ada lahan kosong, orang tua juga petani atau teman-teman, tidak perlu menunggu orang tua harus jadi petani baru kita mau jadi petani. Inspirasi dari tetangga, dari teman-teman juga menjadi sesuatu hal yang baik, ya, hal yang positif untuk mendorong sanubari kita, bagaimana kita supaya bisa berpenghasilan lebih dari apa yang kita kerjakan selama ini. Mungkin bolehlah petani menjadi sampingan selain kita berbisnis atau menjalankan roda kehidupan lain seperti menjadi pelaku UMKM atau lain sebagainya. Bahkan banyak ASN di Indonesia ini tidak terpaku jadi ASN atau kerja kantoran atau menjadi guru tok ya. Banyak yang merangkap jadi petani. Ya tidak ada salahnya, apalagi punya tanggung jawab yang banyak. Anak-anak harus sekolah, harus mampu pendidikan yang lebih tinggi, tentu membutuhkan biaya yang banyak, biaya yang lebih. Ya tidak bisa kalau mengandalkan gaji pokok satu bulan, tambah tukin satu bulan sekian, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah mereka luar biasa ya, pemikiran yang paling cerdas itu dari ini kalangan petani yang rangkap, kalangan ASN yang rangkap menjadi petani. Ya selamat menikmati pendengar. Informasi Poltekkes Kemenkes Maluku melalui tim pengabdian kepada masyarakat memberdayakan warga pesisir Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mengembangkan teknologi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Program yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu

Itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah, mengelola sampah plastik sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi. Ketua Tim

Ketua Tim Pengabdian Suardi Zurimi SSTMKKK menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi mengenai dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan mengolah sampah rumah tangga menggunakan mesin pirolisis. Sebanyak 30 warga mengikuti pelatihan yang meliputi teori dan praktik pengoperasian mesin pirolisis, mulai dari proses pemilihan sampah plastik, pengolahan di dalam mesin, hingga menghasilkan bahan bakar minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kegiatan tersebut turut menghadirkan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Dr. Abdul Rahim Tualeka, Dr. Andes MKes, yang memberikan materi mengenai pengelolaan sampah dari perspektif keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku juga dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran lapangan. Ini merupakan inovasi yang luar biasa ya, di tengah langkahnya, di tengah naiknya harga BBM ya, berbagai jenis ya, walaupun yang disembayangkan satu jenis Pertamax, tapi yang lain juga ikut berpengaruh ya, dari sebuah faktor ikut berpengaruh dengan naiknya harga BBM ya, dampak yang luar biasa sekali ya, kenaikan harga barang, turunnya daya beli masyarakat, banyaklah angka kemiskinan semakin meningkat, banyak dampak buruk terkait kenaikan BBM. Tapi kita harus antisipasi, bersiaga. Kita harus mitigasi kelangkaan-kelangkaan atau krisis-krisis yang terjadi di tanah air Indonesia, khususnya kita yang ada di wilayah Kepulauan Ki, bagaimana supaya kita tetap bertahan hidup dengan sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan Ki. Seperti kita terus swasembada pangan lokal, pangan nasional, apalagi pemerintah sudah memberikan membuka lahan berhektar-hektar untuk bercocok tanam bagi warga masyarakat. Selama ini belum pernah mencoba, silakan dicoba dulu demi ketahanan pangan kita, saudara. Baik, saudara-saudara, kami masih rangkaikan informasi-informasi terkini untuk Anda, juga musik-musik pilihan di Pro 1 RRI Tual.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, mungkin sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat sore, selamat menikmati suasana asyik di saat ini, yang sedang asyik santai di rumah, yang sudah kembali berkumpul dengan keluarga bahagia. Selamat berbagi bahagia, berbagi suka, berbagi cerita yang indah, yang enak-enak didengar ya oleh sang istri, anak Anda di rumah, sebagai oleh-oleh spesial. Tidak harus buah tangan atau buah-buahan menjadi oleh-oleh ya, tapi cerita menarik, cerita yang indah, cerita yang Anda temukan di tempat aktivitas Anda, cerita yang baiklah, apalagi karir Anda semakin meningkat, dinilai semakin bagus oleh pimpinan Anda. Itu merupakan oleh-oleh yang membahagiakan keluarga Anda. Pendengar, tidak serta-merta oleh-oleh itu buah tangan, makanan, enggak seperti itu ya. Tapi oleh-oleh itu ada kabar gembira dari semua hal ya. Dari yang tadinya kesehatannya kurang membaik, sekarang sudah lebih fit, perkembangan kesehatan semakin bagus, perkembangan sektor pertaniannya semakin bagus setelah pulang dari sawah. Mak, nak, tahu nggak sih bawang merah bapak kemarin yang masih kuning-kuning, masih merah-merah, sekarang sudah hijau loh ya. Kemarin karena kekurangan air, sekarang sudah tumbuh subur. Wah, kalau mendengar seperti itu kan istri langsung ekspresinya, wah luar biasa pak, alhamdulillah banget ya, puji syukur, puji Tuhan, kan seperti itu. Nah, begitu juga anak-anak Anda mendengar, ya luar biasa pak ya, mudah-mudahan tanaman kita di kebun sana semakin bagus, biar panennya juga nanti, hasil panennya nanti juga semakin melimpah. Karena apa? Untuk siapa? Untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak Anda yang punya cita-cita melanjutkan studi di perguruan tinggi, banyak hal positif lain ya, memberikan kontribusi bagus untuk keluarga Anda dari jerih payah Anda atau dari hasil kerja keras Anda. Seperti itu. Ya, selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga bahagia. Makanan-makanan yang sehat ya, tidak perlu mewah-mewah. Daun kelor juga bagus. Ya, banyak jenis-jenis masakan atau jenis sayuran yang menyehatkan, tidak harus mahal. Masakan rumahan oleh istri, racikan-racikan bumbu-bumbu yang alami dari tangan tangan yang pintar, tangan yang sudah mahir ya, dengan racikan-racikan bumbu dapur oleh istri tercinta. Pastikan Anda lebih nafsu makannya, menambah dua piring lagi gak apa-apa. Apalagi sedari tadi belum sempat makan siang, saatnya setelah kembali ke rumah, masakan istri jauh lebih enak ketimbang di luar. Selamat menikmati juga. Saudara pendengar, kembali memperbaharui informasi Anda pendengar ya, generasi-generasi terus menciptakan inovasi-inovasi terbaru dengan banyaknya ya, di tengah kelangkaan BBM beberapa jenis seperti minyak tanah atau bahan bakar lainnya, pendengar, meresahkan warga masyarakat khususnya kita yang ada di Kepulauan Kei, bahkan pada umumnya di Provinsi Maluku. Ada inovasi terbaru di pendengar untuk meringankan beban keluarga di rumah ya. Anda menjadi, kita semua bisa melakukan praktek inspirasi dari Paltekkes Kemenkes Maluku melalui tim pengabdian kepada masyarakat, memperdayakan warga pesisir Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan mengembangkan teknologi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Program yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah plastik
sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi. Ketua Tim Pengabdian Suwardi Zurimi SSTMK3 menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi mengenai dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan mengolah sampah rumah tangga menggunakan mesin pirolisis. Sebanyak 30 warga mengikuti pelatihan yang meliputi teori dan praktik pengoperasian mesin pirolisis, mulai dari proses pemilihan sampah plastik, pengolahan di dalam mesin, hingga menghasilkan bahan bakar minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan tersebut turut menghadirkan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. Abdul Rahim Tualeka, Dr. Andes MKes, yang memberikan materi mengenai pengelolaan sampah dari perspektif keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku juga dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran lapangan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Saudara berangkat tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita jumpa kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-53 di tahun ke-21 pada hari Jumat 31 Juli 2026 Miladiah, 17 Safar 1448 Hijriah, Tadarus Al-Quran, kita berada pada Juz 12 Surah Hud, surat yang ke-11 ayat 80 dan seterusnya, pada halaman 183 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka ada 5 orang. Ada Zafran, Adito, Hafiz, Al-Farizi, dan Yusron. Apa kabar kalian semuanya?
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Allahu Akbar. Iya, doa pembukaan. A'udzu

جنتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون.

0: Anda itu mulutnya, bibirnya monyong?
1: Monyong.
0: Monyong ya?
1: Iya.
0: Maju ke depan, bibir atas dan bawah maju ke depan, baru ditarik kembali. La tak mana ya?
2: Tak mana.
0: Namanya bacaan ismam, itu ada tulisan kecil di bawahnya itu. La tak mana itu bacaan ismam. Ya.
3: Allahumma anna bil Qur'an
0: wajah.

tequila.

0: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh santriwan PPA Al-Huria 45 Kotual. Mereka adalah Zafran, Adito, Hafiz, Al-Farizi, dan Yusron. Selanjutnya kita menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan, bacaan sholat, dan doa harian. Kita mulai dengan doa harian, yaitu doa masuk kakus. Allahumma inni.
1: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
0: Bagus, keluar kakus.
1: Alhamdulillahillazi ashaba anil wada wa afani.
0: Ya, jadi doa keluar kakus itu di luar kakus dulu baru baca ya, jangan di dalam ya. Baik. Doa sebelum makan.
1: Allahumma barik lima rozaqtana wa qina.
0: Selesai makan.
1: Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
0: Surah Luqman.
1: Allahumma
0: wa laqad

0: Sí.
1: Vamán Cafaro.
0: Vamanina.
1: Escola.
0: Escola.
1: Escola, Lucomano.

0: ta'malun.
1: Ya bunayya,
0: ya bunayya akim
1: minal habbatin min khardalin fatakum fi sahratin
2: awfis samawati awfis ardi yaktil Allah innallahibun khabir.
1: Ya bunayya,
0: ya bunayya akimis salata wa kul bil ma'ruf
2: wa nahi 'anil munkar
1: wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wa la tusakhir khaddaka linnasi
2: wa la tamshi fil ardi marha
1: inna Allah la yuhibbu man yuhtadim
2: maghur wa qasida fi masjidah al-dun min sawtin
1: inna ankar al-aswa ila sawtin amir. Ya kayaknya sudah lupa-lupa ya, jadi harus dihafal, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Paling bagus kalau dibaca dalam sholat. Dibaca dalam sholat. Kalau sholat sendiri atau sholat sunat, dibaca surah Luqman, hafalan-hafalan itu ya. Ya. Bacaan sholat, doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Mulai.

0: Dajjal.
1: Nah, bagus pendengar sekalian, sahabat Al-Qur'an, itu tadi ya pelajaran hafalan ayat-ayat pilihan surah pendek, doa harian dan bacaan salat. Kita sampai pada penghujung acara ini. Doa penutup.

0: Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Zafran, Hadito, Hafiz, Al-Farizi, Yusron, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anas Haji Abu Dardo Rumah mengucapkan ilal liko. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tuhan baru saja kita mengikuti siaran langsung TPA dari Masjid Agung Al Huria 45 Kota Tua, pendengar. Ya, kami ucapkan selamat sore dan selamat mengakhiri segala tugas-tugasnya yang baru saja menyelesaikan segala rangkaian tugas dan tanggung jawabnya di hari ini. Dan pendengar yang masih stay di tempat tugasnya, kami ucapkan selamat menjalankan tugas. Ya, sebelum kita memasuki waktu maghrib, kembali kami hadirkan selingan musik religi dan juga pengajian Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Kali ini kami RRI Somlaki hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somlaki.

0: 18:30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Saudara Radio Republik Indonesia, Saum Laki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 31 Juli 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali mengeluarkan perakiraan cuaca dan maritim dan gelombang untuk dua hari ke depan. UPP kelas 2 Somblaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masela melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi impact. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini. Bersama saya Ota Laian dan Neles Lututur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali mengeluarkan perakiraan cuaca dan maritim dan gelombang untuk dua hari ke depan. Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri melalui rilisnya pagi ini menyebutkan gelombang tinggi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar dan wilayah perairan Maluku Barat Daya dengan ketinggian mencapai 2,00 hingga 2,05 meter. Selain itu terjadi tiupan angin kencang dengan kecepatan maksimum mencapai 25 hingga 56 knot atau setara 46,3 km hingga 103,712 km per jam. Terkait kondisi cuaca dan tinggi gelombangnya tersebut, Kepala Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri Somblaki Sudarmono menghimbau para pengguna transportasi laut agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca, tinggi gelombang serta kecepatan angin, terutama bagi para nelayan dan penggiat di laut lainnya agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dimaksud. Kapal-kapal lainnya seperti speedboat, tongkang, ferry, maupun kapal-kapal penyeberangan antar pulau lainnya agar tetap mengantisipasi dan mempertimbangkan untuk tidak beraktivitas untuk sementara waktu selama cuaca belum mengalami perubahan. Perlindungan terhadap malaria dan DBD dimulai dengan melakukan pembasmian. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Ratuanak mengatakan perlindungan terhadap serangan malaria maupun DBD harus dilakukan dengan cara melakukan pembasmian. Karena itu sosialisasi perlu terus-menerus dilakukan agar pencegahan terhadap penyakit tak berhenti pada kegiatan-kegiatan seremonial. Tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran menjaga kesehatan perlu terus tumbuh menjadi suatu budaya bagi masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa pencegahan penyakit dapat dimulai dari lingkungan rumah, kebersihan sekitar, perlindungan diri serta kesediaan diri untuk segera pemeriksaan diri ketika mengalami gejala. Ia juga mengingatkan masyarakat dapat menjaga lingkungannya secara bijaksana. Pengendalian nyamuk, kata dia, tidak boleh dilakukan dengan penggunaan bahan kimia atau insektisida secara sembarangan karena dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Penegasan itu mengingatkan masyarakat untuk tetap berupaya melakukan pembasmian tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap aman dan sehat bagi generasi yang akan datang.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saum Laki.
0: Berita selanjutnya. Himbauan terkait cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada camat, lurah, dan kepala desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang, dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Surat himbauan dengan nomor 300.2/97/4/2026 tertanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan serta menyusul informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Stasiun Meteorologi Matilda dapat layari Saumblagi dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Moriel Kosu melalui surat imbauan yang ditandatanganinya meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi di dinamika iklim regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Sekretaris Daerah Moriel Kosu lebih lanjut menyampaikan, pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor maupun abrasi pantai. Untuk itu masyarakat diminta untuk selalu membersihkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. UPP kelas 2 Somblaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masila melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi Inpek. Dukungan terkait perizinan pembangunan pelabuhan, pengerukan, pemasangan pipa dan operasi FPSO, perizinan sementara berproses di Kementerian Perhubungan yang bersamaan dengan revisi dokumen AMDAL oleh pihak Inpek. Kegiatan logistik di Kepulauan Tanimbar masih terbatas pada pengiriman hasil bumi berskala kecil oleh masyarakat ke kota-kota kecil di sekitar. Kepala Kantor UPP Kelas 2 Somblaki, Rodrigo Obed Diaz mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam membantu Inpek terhadap perizinan transportasi laut untuk perlu adanya kerjasama antara pihak unik penyelenggara pelabuhan Somblaki dengan Inpek yang berkaitan dengan perizinan transportasi laut kepada pihak perusahaan. Diaz lebih lanjut menjelaskan pihaknya berharap agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat memahami kondisi pelabuhan karena pelabuhan bukanlah tempat tinggal atau tempat menginap bagi sampai berhari-hari sehingga masyarakat juga dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di pelabuhan terkait dengan aturan dan penerapannya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Saumblaki untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan perkiraan cuaca dan maritim dan gelombang untuk dua hari ke depan. UPP kelas 2 Somblaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masila melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi Inpek. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Nela Slutoter menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kanti, Warta Berita RRI Tual.
1: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 31 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Aryando. Kita awali informasi perihal kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi sejumlah sekolah di Kota Tual, termasuk SD Naskat Buroa. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah. Guru Bahasa SD Naskat Buroa, Didimus Primus Rahawarin, mengatakan sekolah tempatnya mengabdi belum memiliki jumlah guru yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ia menyebutkan dari tenaga pendidik yang ada hanya 2 orang yang berstatus pegawai negeri sipil, sementara selebihnya merupakan guru non-ASN atau tenaga honorer.
2: Seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak semua sekolah punya jumlah guru yang memadai. Nah, makanya itu contohnya seperti kita sekolah-sekolah yayasan, rata-rata itu kalau di sekolah dasar yang khususnya Katolik, kami itu sangat minim guru. Bahkan guru yang di tempat saya saja itu yang PNS-nya itu cuma 2 orang. Yang lainnya semua guru honor. Nah, ini juga menjadi tantangan karena sudah barang tentu itu akan boleh dibilang influence. Karena apa? Guru yang...
1: Menurut Rahawarin, keterbatasan jumlah guru membuat beban kerja para tenaga pendidik menjadi lebih berat. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan pembagian jam mengajar belum dapat berjalan secara optimal. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di sekolah-sekolah swasta yang masih mengalami kekurangan guru. Penambahan tenaga pendidik dinilai penting agar kualitas layanan pendidikan dan proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, mengakui kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zenuhuyanan, mengakui bahwa kekurangan tenaga pendidik bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi hampir di seluruh sekolah di Kota Tual. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurut Nuhuyanan, kebutuhan guru di setiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang mengalami kekurangan guru karena jumlah pendidik terus bertambah, sementara di sekolah lain kebutuhan guru disesuaikan dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.
4: Ya, bukan hanya guru di satu sekolah. Saya kira semua guru ini belum punya tenaga pendidik dan kependidikan kan belum optimal. Ada yang kurang guru, itu karena kurang siswa. Kan rasio guru itu yang tergantung rasio siswa. Jadi kalau satu guru itu rasionya itu harus berapa siswa. Tapi kan juga ada rasio sekolah dengan siswa. 2 orang siswa sekalipun tetap diajarkan oleh 10 orang guru mata pelajaran. Tuh. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita menyadari bahwa belum ada keterpenuhan.
3: Ia menjelaskan hingga saat ini keterpenuhan tenaga pendidik masih belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya penerimaan pegawai yang dapat mengisi kebutuhan guru di sekolah-sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat menambah tenaga guru melalui skema tenaga kontrak. Hal tersebut disebabkan keterbatasan atau kemampuan kesanggupan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai penambahan tenaga pendidik.
4: Semua guru dan sebagainya ini karena juga ada kaitan dengan penerimaan atau pegawai. Kita masih tertumpu pada guru yang ada di ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Guru kontrak ini itu punya waktu yang terbatas dan sesuai dengan keadaan dan kesanggupan pemerintah daerah dalam hal pendanaan, dan kita tahu Johar saat ini pemerintah daerah lagi seluruh Indonesia kan dampak dari pusat sampai daerah itu berdampak pada penetapan guru, penambahan guru kon.
3: Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi secara bertahap. Ia berharap ke depan kebijakan penerimaan tenaga pendidik maupun dukungan pemerintah dapat membantu mengatasi kekurangan guru sehingga proses belajar mengajar di seluruh sekolah dapat berjalan lebih optimal. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia jika didukung dengan lahirnya generasi yang tangguh, berkarakter, dan tidak tumbuh dalam kondisi fatherless atau kehilangan peran ayah dalam pengasuhan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
5: Indonesia tengah bersiap menyambut bonus demografi, sebuah periode ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun di balik peluang besar itu, tersimpan kekhawatiran tentang kualitas generasi yang akan mengisi masa depan bangsa. Kepala Perwakilan Kemendikbangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Edi Setiawan menilai, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika diiringi lahirnya sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan memiliki daya saing. Edi menyoroti meningkatnya fenomena keluarga yang kehilangan peran ayah dalam pengasuhan atau dikenal dengan istilah fatherless, di mana anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah berisiko kehilangan sejumlah nilai penting yang dibutuhkan dalam kehidupan, mulai dari ketangguhan, disiplin, hingga kemampuan menghadapi tekanan dan kegagalan. Edi kemudian mengibaratkan kondisi tersebut dengan istilah generasi strawberry. Dari luar terlihat menarik dan menjanjikan, tetapi rapuh ketika menghadapi tantangan.
6: Kita peduli terhadap masa depan bangsa, terhadap generasi-generasi penerus kita. Tapi kalau yang tumbuh generasinya dari keluarga yang fatherless, apakah benar-benar mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas? Kalau ternyata dia menjadi generasi yang strawberry. Strawberry itu kelihatannya indah, bagus di luar, tapi ternyata rapuh di dalam. Kita pencet sedikit aja, dia akan rusak. Itulah generasi strawberry. Kita tidak ingin Indonesia emas nantinya akan diisi oleh generasi strawberry.
5: Ia menegaskan Indonesia Emas 2045 tidak boleh diisi dengan generasi yang mudah menyerah dan tidak memiliki daya juang. Sebab pada masa mendatang, bangsa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Karena itu, Edi mengajak para ayah untuk kembali mengambil peran aktif dalam keluarga. Pengasuhan yang ideal adalah pengasuhan yang kolaboratif yang melibatkan ayah dan ibu secara bersama-sama. Gerakan Ayah Teladan Indonesia lahir dari kesadaran bahwa pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan melalui sekolah, program pemerintah, atau pembangunan fisik. Masa depan Indonesia juga ditentukan oleh kualitas hubungan yang terbangun di dalam keluarga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Huat Surbai, Ohoi Wap, Kabupaten Maluku Tenggara, memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah kerjanya berjalan lancar sejak kembali beroperasi pada 20 Juli 2026 setelah masa libur selama kurang lebih satu bulan. Kepala SPPG Huat Surbai, Krisanti Anaci Jamlean, saat dihubungi tim RRI melalui pesan WhatsApp, mengatakan seluruh proses penyiapan hingga penyaluran makanan kepada para penerima manfaat berjalan lancar dan tepat waktu. Menurut Krisanti, anak-anak penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya juga terus berupaya menjaga ketepatan waktu distribusi agar hak peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Ia menjelaskan, kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan MBG bukan berasal dari proses memasak maupun distribusi makanan, namun yang menjadi kendala adalah pemenuhan bahan baku pangan untuk mendukung kebutuhan program.
7: Semua proses operasional penyaluran MBG-nya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau untuk kami di pihak SPPG itu memang tidak ada kendala. Namun ya, sebagaimana seperti yang saya suarakan terkait dengan kendala untuk memperlancarkan MBG ini juga salah satu latar belakang pendukung utamanya adalah penyediaan bahan baku yang ada yang tersedia di wilayah kita, Kabupaten Maluku Tenggara, terutama pasar.
1: Krisanti mengungkapkan, musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi hasil pertanian masyarakat. Akibatnya pasokan sejumlah komoditas sayuran lokal menjadi terbatas sehingga menu MBG harus menyesuaikan ketersediaan bahan yang ada di pasar seperti kol, wortel, dan kentang. Meski menghadapi tantangan tersebut, SPPG Huat Surbai tetap berupaya memanfaatkan bahan baku lokal semaksimal mungkin. Krisanti menegaskan, pihaknya akan terus menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program prioritas pemerintah tersebut dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara berkelanjutan. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Renew Riaan, kepada RRI menegaskan, tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait bahan narkoba. Namun jika tahapan pencegahan melalui edukasi secara maksimal tidak dipenuhi, siapa yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak penegak hukum. Karena BNN selain melakukan pencegahan juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tual dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba.
8: Ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa itu bahaya, itu melanggar undang-undang, itu melawan hukum. Ketika masyarakat ataupun siapa saja yang melakukan hal itu, maka supasti akan diproses, dilakukan pemberantasan tadi. Teman-teman Satuan Narkoba Polres Tual, tapi itu adalah kolaborasi BNN Provinsi, kemudian dengan teman-teman Satuan Narkoba Tual, lalu ditambah dengan Becukai dari Ambon yang tiga organisasi melakukan proses penangkapan kemarin di hari Minggu sore di Wairir itu. Pencegahan juga melakukan pemberantasan.
1: Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan Kei. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral. Dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa, sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RT/RW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Sat Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna ditindaklanjuti. Penambahan tenaga pendidik akomodasi optimal kebutuhan rombongan pelajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menjelaskan pembelajaran di institusi pendidikan itu masih tetap menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait. Selain itu, bersyukur untuk tahun ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu. Di antaranya guru matematika, bahasa Indonesia, dan prakerya sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya dan ditambah beberapa guru-guru honorer mampu menangani 18 kelas yang tersedia. Maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan satu guru BPBK.
9: Program sekolah kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru perwaktu baik dari matematika, bahasa Indonesia dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
1: Retop mengungkapkan Peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah. Juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP dan konsep lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, UPP kelas 2 Somlaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masela melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi IMPEX. Dukungan terkait perizinan pembangunan pelabuhan, pengerukan, pemasangan pipa dan operasi FPSO, perizinan sementara berproses di Kementerian Perhubungan yang bersamaan dengan revisi dokumen AMDAL oleh pihak IMPEX, kegiatan logistik di Kepulauan Tanimbar masih terbatas pada pengiriman hasil bumi berskala kecil oleh masyarakat ke kota-kota kecil di sekitar. Kepala Kantor UPP Kelas 2 Somlaki, Rodrigo Obed Diaz, mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam membantu IMPEX terhadap perizinan transportasi laut untuk perlu adanya kerjasama antara pihak unit penyelenggara pelabuhan Somlaki dengan IMPEX yang berkaitan dengan perizinan transportasi laut kepada pihak perusahaan.
10: Kami dari unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Somlaki dapat menyampaikan terkait dengan supporting atau dukungan kami terhadap IMPEX untuk pekerjaan Blok Masela terkait dengan perizinan-perizinan khusus untuk operasi laut dari UPP Somlaki menyupport IMPEX dengan proses perizinan-perizinan tersebut terkait dengan izin pembangunan pelabuhan, izin pengerukan, dan juga izin pemasangan pemipaan dan izin FPSO sendiri. Sementara ini sedang diproses oleh pihak IMPEX di Kementerian Perhubungan melewati AMDAL-AMDAL yang sedang direvisi pada saat ini. Kegiatan logistik permakanan sendiri untuk saat ini belum untuk meng-cover kegiatan IMPEX dikarenakan kebutuhan dari IMPEX sendiri belum cukup besar. Hasil bumi yang keluar daripada Somlaki ataupun dari Tanimbar ini merupakan hasil bumi yang hanya dibawa masyarakat Somlaki ke wilayah lain seperti Kota Ambon, Kupang ataupun Tual.
1: Dia lebih lanjut menjelaskan, pihaknya berharap agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat memahami kondisi pelabuhan karena pelabuhan bukanlah tempat tinggal atau tempat menginap sampai berhari-hari, sehingga masyarakat juga dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di pelabuhan terkait dengan aturan dan penerapannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Himbauan tanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan menyusul informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Matilda Batlayeri Somlaki dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, melalui himbauan yang ditandatanganinya meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG. Kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi dinamika iklim regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Muriokosu menyatakan, pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor, maupun abrasi pantai. Untuk itu, masyarakat diminta untuk selalu membersihkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang, serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Baik, saudara pendengar, rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah baru saja kita ikuti bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati suasana malam dengan keluarga tercinta. Dan di saat ini pendengar, tengah dikumandangkan azan sholat Isya pada setiap masjid masing-masing di Kepulauan K, Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam untuk Anda, pendengar di mana saja Anda berada. Kami RRI Sound Blaki menghadirkan informasi, yaitu himbauan terhadap cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Surat himbauan dengan nomor 300.2/974/2026 tertanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan serta menyusul informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Matilda Batlayeri Somblaki dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriorgosu, melalui surat himbauan yang ditandatangani meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi dinamika iklim regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Sekretaris Daerah Moriorgosu lebih lanjut menyampaikan pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat desa agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor maupun abrasi pantai. Untuk itu masyarakat diminta untuk selalu mempersiapkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan serta sebagai langkah antisipatif apabila terjadi keadaan darurat. Ya, pendengar di

terkait cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk itu masyarakat diminta selalu menjaga kebersihan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang serta menyiapkan kebutuhan pangan dan obat-obatan sebagai langkah antisipatif jika terjadi keadaan darurat. Oke, untuk Anda pendengar, telah himbauan Sekretaris Daerah Brampi Moriol Kosu bahwa pemerintah seluruh masyarakat ya untuk mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, tanah longsor maupun abrasi pantai. Oke, untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini, kami Arari Somblaki masih terus menghadirkan musik-musik pilihan untuk Anda malam ini.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Somblaki, selamat malam untuk Anda semuanya. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan dan kita sama-sama ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
3: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2018. 15. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
8: Mundur, Pak. Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini, bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
13: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seperti berlian berserak di khatulistiwa,

malam ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan informasi yang baru saja Anda simak dapat memperbarui informasi Anda malam ini. Ya, untuk Anda pendengar, sekali lagi selamat malam untuk semuanya. Di malam ini kami RRI Saung Blaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda di malam ini, bisa Anda bagikan di kontak kami 0822-4129-2234. Sekali lagi pendengar, 0822-4129-2234. Kami buka untuk Anda di malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Untuk itu pendengar, mengawali jumpa kita dalam program acara Ruang Rindu, kita dengarkan lagu manis punya Wis Bakar ya, mengawali jumpa kita di malam ini. Setia dalam diam.

0: suka buku Gilmore Girls juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, Yesaya.
1: Maureen.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.
1: Tuh.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiaran Daud Leian, operator studio Neles Lutotor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lagi.

0: kemarin di hari Minggu sore di Wairir itu. Pencegahan juga melakukan pemberantasan.
1: Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan K. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RT RW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Satuan Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna tindak lanjuti. Penambahan tenaga pendidik akomodasi optimal kebutuhan rombongan belajar di SMP Budi Mulia Langgur. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menjelaskan pembelajaran di institusi pendidikan itu masih tetap menggunakan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Sejalan ketentuan yang disampaikan kementerian terkait selain itu, bersyukur untuk tahun ini pihaknya memperoleh penambahan guru alokasi Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, yakni kuota guru P3K maupun guru-guru paruh waktu. Di antaranya guru matematika, guru Indonesia dan prakarya, sehingga bantuan ini dapat memenuhi kekurangan guru sebelumnya dan ditambah beberapa guru-guru honorer. Mampu menangani 18 kelas yang tersedia, maka total guru di SMP Budi Mulia saat ini berjumlah 38 dan direncanakan penambahan 1 guru BPBK.
2: Program sekolah, kita masih tetap menjalankan kurikulum yang kemarin, kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam sesuai dengan anjuran-anjuran kementerian, dan kita bersyukur untuk tahun ini mengantisipasi itu, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara karena tahun ini kita penambahan beberapa guru, guru-guru P3K maupun guru-guru perwaktu baik dari matematika, bahasa Indonesia dan prakarya. Kita kekurangan guru itu sudah mengobati kekurangan guru yang kemarin kita alami, penambahan beberapa guru-guru honorer yayasan sehingga bisa membantu menangani 18 kelas. Saat ini sudah berkisar sekitar 38.
1: Retop mengungkapkan peningkatan kompetensi guru dan pelatihan calon kepala sekolah akan digelar Dinas Pendidikan dan peserta langsung ditentukan oleh kementerian. Sejalan kriteria yang ditentukan untuk mengikuti calon kepala sekolah juga peran Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, termasuk pengelolaan administrasi sekolah, penyusunan SKP, dan konsep lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. UPP kelas 2 Somlaki dukung penuh proyek strategis nasional Blok Masila melalui bantuan transportasi laut dan infrastruktur bagi INPEX. Dukungan terkait perizinan pembangunan pelabuhan, pengerukan pemasangan pipa dan operasi FPSO, perizinan sementara berproses di Kementerian Perhubungan yang bersamaan dengan revisi dokumen AMDAL oleh pihak INPEX. Kegiatan logistik di Kepulauan Tanimbar masih terbatas pada pengiriman hasil bumi berskala kecil oleh masyarakat ke kota-kota kecil di sekitar. Kepala Kantor UP Kelas 2 Somlaki Rodrigo Obed Diaz mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam membantu INPEX terhadap perizinan transportasi laut untuk perlu adanya kerjasama antara pihak unit penyelenggara pelabuhan Somlaki dengan INPEX yang berkaitan dengan perizinan transportasi laut kepada pihak perusahaan.
3: Kami dari unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Somlaki dapat menyampaikan terkait dengan supporting atau dukungan kami terhadap INPEX untuk pekerjaan Blok Masila terkait dengan perizinan-perizinan khusus untuk transportasi laut dari UPP Samlaki menyupport Intex dengan proses perizinan-perizinan tersebut terkait dengan izin pembangunan pelabuhan, izin pengerukan, dan juga izin pemasangan pemipaan dan izin FPSO sendiri sementara ini sedang diproses oleh pihak Intex di Kementerian Perhubungan melewati amdal-amdal yang sedang direvisi pada saat ini. Kegiatan logistik permakanan sendiri untuk saat ini belum untuk mengcover kegiatan Intex dikarenakan kebutuhan dari Intex sendiri belum cukup besar. Hasil bumi yang keluar daripada Samlaki ataupun dari Tanimbar ini merupakan hasil bumi yang hanya dibawa masyarakat Samlaki ke wilayah lain seperti Kota Ambon, Kupang ataupun Tual.
1: Dias lebih lanjut menjelaskan pihaknya berharap agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat memahami kondisi pelabuhan karena pelabuhan bukanlah tempat tinggal atau tempat menginap sampai berhari-hari sehingga masyarakat juga dapat melihat berbagai perubahan yang terjadi di pelabuhan terkait dengan aturan dan penerapannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa-desa si Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, angin kencang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan. Himbauan tertanggal 28 Juli 2026 yang dikeluarkan menyusul informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Matilda Matlayeri Semlaki dengan mempertimbangkan sejumlah terjadinya kecelakaan laut yang terjadi di sepanjang bulan Juli tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Berampi Muriel Kosu melalui himbauan yang ditandatanganinya, meminta kepada para camat, lurah dan desa agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan menyebarluaskan informasi kewaspadaan tersebut kepada seluruh masyarakat serta berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca di Kepulauan Tanimbar berpotensi dipengaruhi dinamika iklim regional yang dapat memicu kecepatan angin mencapai 14 knot dengan tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Muriel Kosu menyatakan pemerintah daerah juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai dampak angin kencang yang dapat menyebabkan tumbangnya pepohonan, tanah longsor maupun abrasi pantai. Untuk itu masyarakat diminta untuk selalu membersihkan lingkungan, memangkas pohon-pohon yang rawan tumbang, serta menyiapkan kebutuhan pangan, obat-obatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Dian yang nantinya menyampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca di hari ini. Silakan Ibu Dian. Halo, Ibu Dian, silakan informasi Anda.
4: Oh ya, baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah berawan, dini hari cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari berawan tebal hingga cerah berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang. yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 18 knot atau mencapai 33 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Regulasi resmi perkuat pemberantasan narkoba di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual mewujudkan generasi muda bersinar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat pagi pendengar. Satu informasi, tim ketual komitmen jaga toleransi demi kedamaian daerah. Wakili Wali Kota Tual Haji Ahmad Yani Renuat, Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Rumrah menerima kunjungan silaturahmi Kolonel Purnawirawan Pastor Yos Bintoro di ruang kerja Wakil Wali Kota Tual Jumat 31 Juli 2026. Silaturahmi ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Gereja Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah menyambut baik kunjungan Wakil Uskup dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap kehidupan sosial serta keagamaan di Kota Tual. Rumrah menegaskan bahwa pemerintah Kota Tual berkomitmen menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Kota Tual. Ia juga menambahkan Pemkot Tual selalu terbuka untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Rumrah juga berharap kunjungan Pastor Yos Bintoro dapat semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan sosial di Kota Tual. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Tual dalam pertemuan ini Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Randus Usman Borut.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Virtual.
1: Iya, pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi, kami punya beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Ya, kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 bagi pendengar yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda, di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, yang saat ini masih bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Kami melayani Anda di 0813-549-5875. Iya, pendengar, satu informasi, pengurangan kuota BBM picu antrian panjang di SPBU.

PU Dobo. Warga Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Kompak yang berlokasi di Jalan Pemda 2, Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Antrian panjang terjadi akibat keterlambatan pasokan BBM serta pengurangan kuota yang diterima SPBU. Pengawas SPBU Kompak Desen Mangar saat ditemui RRI di ruang kerjanya Jumat 31 Juli 2026 menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah pengurangan kuota BBM dari Pertamina. Menurutnya, pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Menanggapi pertanyaan mengenai tidak lagi diterapkannya pelayanan pembelian BBM menggunakan sistem rekomendasi seperti tahun lalu, Desen mengatakan bahwa sistem rekomendasi sebenarnya masih tetap berlaku. Namun pengaturannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan pihak SPBU hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Mangar menambahkan apabila kuota BBM tetap seperti sebelumnya, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar meskipun pasokan hanya menggunakan 2 mobil tangki atau dengan kapasitas sekitar 10 kiloliter per hari. Terkait keterlambatan pasokan BBM, Desen menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. SPBU hanya menerima dan menyalurkan BBM sesuai jumlah yang dikirim. Mangar berharap kuota BBM untuk Kabupaten Kepulauan Aru dapat dikembalikan seperti semula, bahkan jika memungkinkan ditambah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrian panjang di SPBU tidak terus terjadi.

penting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

0: gila gue di friend zone.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan Anda di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara masih tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda di pagi ini. Moga-moga aktivitas Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda yang Anda lakukan di pagi ini dapat berjalan dengan maksimal. Dan kami juga doakan bagi saudara kita ya, yang lagi mengais rezeki di pasar Kota Tua, pasar Kota Langgar, moga-moga di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak untuk Anda dan jualan Anda laris manis, moga-moga bisa memenuhi kebutuhan keluarga, ekonomi Anda. Iya, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, Prabowo diminta Presiden Korsel jembatani dialog dengan Korut. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Presiden Korea Selatan memintanya membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Menurut Presiden Prabowo, permintaan tersebut mencerminkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas, aktif, dan non-blok. Permintaan ini, kata Presiden Prabowo, disampaikan saat melakukan kunjungan kenegaraan di Korea Selatan. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya apabila memang diminta secara resmi untuk menjalankan misi tersebut. Presiden Prabowo menilai kepercayaan tersebut lahir karena Indonesia selama ini dikenal tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negara lain. Prinsip itu, kata Presiden Prabowo, membuat Indonesia dapat diterima oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mencontohkan pendekatan serupa juga diterapkan Indonesia dalam menyikapi konflik di Myanmar, sehingga Indonesia tetap dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia akan terus berpegang pada politik luar negeri non-blok yang diwariskan para pendiri bangsa. Indonesia lanjutnya tidak akan bergabung dengan blok atau pakta militer manapun dan memilih membangun hubungan baik dengan semua negara. Menurut Presiden Prabowo, sikap netral dan terbuka terhadap semua pihak menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Polres Jakpus ungkap 68 kasus obat berbahaya dalam 7 bulan 2026. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan 68 kasus peredaran obat berbahaya selama periode Januari hingga Juli 2026 dengan menangkap 92 tersangka dan menyita 118.494 butir obat daftar G dari berbagai jenis. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polsek terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Reynold menjelaskan wilayah Tanah Abang menjadi lokasi dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 35 kasus dengan 41 tersangka. Adapun selama Juli 2026, Polres Metro Jakarta Pusat telah menerbitkan 14 laporan polisi dengan 16 tersangka terkait kasus serupa. Ia menyebut barang bukti yang disita antara lain 54.434 butir tramadol, 24.518 butir eksimer, menurutnya, para pelaku diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Para tersangka dijerat pasal 435 dan pasal 4369 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Reynold mengatakan pemberantasan peredaran obat daftar G tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga langkah pencegahan bersama lintas sektor. Ia menyampaikan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat bersama Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Balai POM, BIN Daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat telah menyepakati sejumlah rencana aksi. Langkah tersebut meliputi deklarasi bersama di Tanah Abang, pemasangan spanduk di titik rawan, pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan hingga penyuluhan bahaya penyalahgunaan obat melalui program Pelajar Jaga Jakarta.

0: kaki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.